Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Nah, masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak-kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau Maci itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja
selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Restoran Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Maci akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: To ba mia rap crew.
1: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature pendidikan ketika guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden.
2: Ini mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju.
3: Sebagai guru honor, dukanya memang lebih banyak.
2: Aduh, guru honor gajinya tidak seberapa.
3: Tapi ya itu, jalani saja.
4: Tunjukkan pena, kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena. Saya katakan itu dengan Billy.
1: Memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, terutama pendidikan, bagi 5 orang anaknya, merupakan impian terbesar bagi Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah Mambrasar. Di tengah kesederhanaan hidup, bahkan jauh dari sejahtera, Bapak Isaskar dan Ibu Deborah harus menghidupi 5 orang anak mereka dalam sebuah gubuk kecil berlantai tanah, beratap daun sagu, berdinding gabah, dan hanya ada nyala pelita yang menerangi gubuk tempat mereka berada saat malam hari. Bapak Isaskar berprofesi sebagai guru honorer pada SMP Yayasan Pendidikan Kristen dan sekolah lain selama sekitar 40 tahun. Sementara, Ibu Deborah adalah ibu rumah tangga. Kesehariannya bekerja serabutan untuk menopang ekonomi keluarga. Perjuangan Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil bukanlah persoalan mudah.
4: Nah, saya punya anak ini 5. Yang nomor 3, Billy. Jadi saya punya anak 5 ini, memang dia beda sekali dengan
5: saudara-saudaranya.
4: Sebelum sekolah, dia sudah bisa membaca. Waktu itu kita sekolahkan di TK Adi Irma. Jadi saya kalau pasar, ada beli rica atau bawang yang bungkusnya itu majalah, jadi dia kasih halus. Dia kasih halus sampai rapi, kemudian disimpan di bawah kasur. Simpan di bawah kasur, nanti tunggu bapak pulang mengajar, dia minta dia bapak untuk membacanya, dia mendengar. Jadi mungkin bapak ini lama-lama bapak capek, aduh. Terus begini saya capek, lebih baik saya diajar membaca supaya dia membaca sendiri. Dan dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca. Dan dia sempat mengeluh karena setiap sekolah nanti muka hitam-hitam, kena apa ini, pelita. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, mama kapan itu pakai lampu yang terang gak? Saya belajar begini gelap. Ya saya sedih. Saya sedih, saya menangis kasihan. Anak ini dia punya kemauan belajar, tapi cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak. Saya hanya kasih semangat terus. Dan mama ingin kamu semua itu sekolah yang bagus dan angkat derajat orang tua. Jangan hidup menderita seperti mama. Saya katakan itu dengan Billy. Dan saya masih tetap bekerja. Semua pekerjaan apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan.
1: Menghidupi keluarga dari gaji honorer sebagai guru bahasa Inggris per bulan sebesar Rp500.000 di sekitar tahun 90-an terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika biaya hidup dan pendidikan menghimpit, Bapak Isaskar harus mengambil kelas tambahan dan menawarkan jasa kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah. Dengan mengayuh sepeda miliknya, Bapak Isaskar terkadang harus bermandikan hujan atau terik matahari mendatangi rumah peserta kursus.
6: Okay, good afternoon students. In book 1, di buku 1, let's see
3: 1990-an itu keliling tawarkan jasa ke bos-bos di sini, kepala-kepala bagian, kepala kantor, untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Dan saya ingat waktu-waktu itu khusus tambahan karena memang kondisi ekonomi seperti itu. Itu saya mengajar keliling itu, tapi saya waktu itu honor di SMP JPK. Pertama itu Pasar Bandar, saya kasih kursus ke dia punya anak-anak. Saya dari rumah ke rumah karena kami rumahnya masih rumah pondok. Rumah pondok, gaba-gaba, atap daun sagu, pakai pelita, terpaksa jalan begitu.
0: Istri. Sudah, semua sudah dapat? Baik. Sekarang dengarkan saya bacakan bacaannya. This man is a farmer. That woman is his wife. Is she a farmer? No, she is not a farmer.
1: Motivasi dan dorongan untuk tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Isaskar dan Ibu Deborah kepada anak-anaknya dalam setiap kesempatan. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
3: Waktu Billy mau masuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang. Jadi dukanya seperti itu. Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang saya punya suara atau saya kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih apa ditanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan. Akhirnya Tony waktu itu dia masih pengusaha, dia bantu 25 juta. Kemudian di beberapa tempat sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia bisa lolos.
1: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Deborah Mambrasar. Seorang ibu rumah tangga, kerja serabutan pun dilakukan untuk anak-anaknya.
4: Sedangkan saya kan bekerja serabutan. Jadi apa saja yang saya kerjakan mau buruh cuci pakaian, mau kadang orang. Ya, saya kebetulan sedikit mempunyai talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak. Ya, apa saja saya kerjakan waktu saya masih kuat. Saya bilang dengan anak-anak, dengan semua, dengan Billy juga, Mama dan Bapak ini tidak akan bisa meninggalkan kamu harta kekayaan. Tapi kamu ingat, kamu punya harta itu ini ada di sini. Saya tunjukkan pena. Kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena itu. Jadi saya berikan semangat. Begitu juga dengan adiknya. Ya karena kita keadaan ini, ya makan itu ya hanya sekedar ini saja. Kadang adik-adiknya juga ya mengeluh, makan begini saja.

0: Cuma saya memang sekalipun makan itu makanan sedikit, makanan yang apa adanya, saya selalu terapkan tepat waktu.
1: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Bapak Isaskar, rasanya seperti mimpi. Ketika pada bulan November 2019 menyaksikan pelantikan putranya, Gracia Yosafat Yobel atau Billy Manggresar, di Istana Negara sebagai salah satu staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua, Bapak Isaskar dan Billy Manggresar mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengembangan kemampuan bahasa Inggris dan pendidikan karakter.
2: Ada satu statement yang saya bilang sama dia, Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi, mimpi si orang miskin. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Jadi kemudian dia bentuk Yayasan Kitong Bisa itu sampai sekarang. Dari Yayasan Kitong Bisa, kemudian dia bikin kegiatan-kegiatan tidak hanya ke Papua, tapi hampir di seluruh Indonesia. Rupanya itu kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Terusnya pada waktu Jokowi sudah presiden, lalu dia undang Billy, dia bisa masuk ke staff milenial. Dan memang itu perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. Ya untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
1: Sementara Ibu Deborah hanya tersenyum sambil meneteskan air mata ketika bercerita tentang Billy, anaknya.
0: Jadi dia mulai telepon saya, Mama, saya turun dari pesawat ini, saya cuma numpang di toilet dengan di kafe saja. Kenapa? Saya harus kembali lagi. Kembali buat apa? Pak Presiden panggil. Jadi di situ yang kita baru tahu bahwa dia diundang Pak Presiden untuk dilantik jadi staf presiden. Jadi sedih kalau dikenang kehidupan saya, tapi indah sekali, apa, susah untuk dilupakan karena terlalu indah.
1: Keberhasilan Billy Manggresar kiranya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak Papua untuk bangkit dan maju, berprestasi dalam pendidikan, membangun Papua dan Indonesia. Kini semua jeri lelah dan pengorbanan yang sudah didedikasikan kepada anak-anaknya terbayarkan lewat keberhasilan pendidikan yang pada akhirnya menghantarkan salah satu putranya, Gracia Yosafat Yobel Manggresar atau yang akrab dipanggil Billy, masuk Istana Presiden sebagai salah satu staf khusus milenial presiden. Kepada semua generasi muda Papua, Bapak Isaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, Kitong bisa, kitong anak Papua pasti bisa kalau mau berubah. Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
3: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
5: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
6: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Wiji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang Pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon tumuju marang satu kekuatan Pangeran, sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju Pangeran.
7: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, di antaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
6: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitas.

0: pakai teri, karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing ngeteri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
1: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar muruk, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
0: Acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
1: Sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang, yang terletak di bagian barat kota Palembang,

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Tepo sliro.
2: Artinya ukuran badan. Maksudnya diukur atau dikenakan di badan sendiri. Ajakan agar segala sesuatu diukur atau diterapkan pada diri sendiri lebih

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Intermezzo.
4: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
5: Boten enten, Mas.
4: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
5: Loh, sampun telas, Mas.
4: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
5: Aduh, dasar wong edian.
4: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
3: Intermezzo.

Kabar Papua jam 11. Make-make kakak Ade, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Tompat Suara Budaya Nusantara.
2: Hai Sobat Sabi. Oh, duh, kok panas banget sih? Aku lupa nih, baru bikin coklat panas. Untung banget, aku bisa cepat menghindar. Kalau enggak, wah, tangan aku bisa kebakar. Sobat Sabi, gitu juga enggak? Tanpa sadar, badan kita bisa otomatis bergerak sendiri di situasi tertentu. Kayak kalau kita bersin, mata kita tertutup. Kenapa bisa otomatis gitu ya? Emang ada yang diam-diam gerakin badan kita? Sebentar, kita jelasin. Semua pergerakan di tubuh kita, seperti berjalan, berlari, melompat, dan lainnya diatur oleh sistem saraf. Termasuk di dalamnya adalah gerak secara spontan sebaik mungkin untuk berusaha menghindari rasa sakit. Nah, ini yang dinamakan gerak refleks. Gerak refleks sendiri terjadi tanpa perlu proses berpikir dan analisis, karena terjadi sangat cepat dan merupakan hasil dari respon otomatis. Jadi, tidak perlu kontrol dari otak. Contohnya, seperti ketika tangan kita terkena api, kita tidak perlu berpikir dulu untuk menjauhkan tangan kita. Secara otomatis, kita akan menarik dan menjauhkan tangan kita dari api tersebut. Yang mengatur gerak refleks ini adalah sistem saraf tepi. Seperti namanya, sistem saraf tepi letaknya di luar sistem saraf pusat, yakni pada otak dan sumsum tulang belakang. Akibat letaknya yang ada di tepian ini, dia jadi dekat sama saraf-saraf reseptor yang fungsinya menerima rangsangan. Rangsangan yang diterima tubuh dapat berupa tekanan, benturan, dan perubahan suhu yang diteruskan ke sel saraf sensorik lalu ke sumsum tulang belakang. Kemudian, sel saraf motorik yang akhirnya membuat kita bergerak. Ada dua jenis gerak refleks nih Sobat Sabi. Pertama, gerak refleks monosinaptik, di mana gerak refleks terjadi hanya melalui dua jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Contohnya, ketika bagian bawah lutut terbentur atau diketuk suatu benda, maka tungkai kaki secara otomatis maju ke depan. Yang kedua, gerak refleks polisinaptik, di mana tidak hanya melibatkan dua jenis sel saraf, tapi juga ada sel saraf delay. Prinsip kerjanya sama sih, tapi rangsangan yang diterima nggak langsung diteruskan ke sel saraf motorik, melainkan ke sel saraf delay terlebih dahulu. Contohnya adalah saat kita tidak sengaja menginjak pecahan kaca di lantai. Kaki yang menginjak kaca akan langsung kita angkat, sedangkan kaki yang lain akan tetap menumpu badan sehingga kita tidak kehilangan keseimbangan. Jadi, gerak refleks itu terjadi sebagai bentuk respon tubuh untuk menghindarkan kita dari rasa sakit. Bukan karena ada yang diem-diem gerakin kita ya, Sobat Sabi. Sekarang sudah jelas kan? Kalau Sobat Sabi mau belajar lebih lanjut, download aja aplikasi Saya Bisa.
3: Baik, baca-baca kakak ada dorang dimanapun kita berada. Kembali lagi kita berjumpa di siang hari ini, edisi Minggu 6 September 2026. Baik, di siang hari ini bersama saya Maca Cheryl akan menemani pace-mace dongrang semua sampai dari pukul 11 hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, hanya di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, tentunya di frekuensi 89,3 MHz. Dan pace-mace kakak ade dorang kan bisa juga lanjut ya, atau download melalui App Store maupun di Play Store juga untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, pace-mace kakak ade dorang dimanapun kita berada, senang sekali kita orang berjumpa kembali, tentunya mengawali kita orang punya semua kegiatan ataupun aktivitas di sepanjang hari Minggu bersama keluarga tercinta. Mungkin pace-mace kakak ade dorang sudah ada planning atau aktivitas ya, mungkin berupa rekreasi tentunya ya, dengan keluarga tercinta. Langsung saja ya, cus ke tempat yang pacet-macet dorang sudah rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya untuk menikmati suasana libur ya, weekend bersama keluarga tercinta di hari Minggu, tepatnya 6 September 2026. Dengan beberapa kita orang punya program acara di sepanjang hari ini ya, bersama Pace Cheryl nanti hingga tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, Pace-Pace KKD Dorang di pukul 11 hingga di pukul 12, kita orang ada Dunia Anak. Baik anak-anak dimanapun kita berada, kita punya adik-adik ya, yang masih setia di kita punya Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia. Pace Cheryl hadirkan, atau Kakak Cheryl ya, hadirkan kita orang punya Dunia Anak. Dan kali ini yang mengisi Dunia Anak ya, dari TK RA Angkatan Laut ya, atau TKRAAL Hamidi ya, di Minggu 6 September 2026. Langsung saja buat kita punya adik-adik ya, dimanapun kita berada, anak-anak tercinta Dunia Anak hadir di siang hari ini sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan sejumlah kita orang punya informasi budaya dan informasi lainnya juga ya, buat pace-pace KKD dorang semua, ditemani kita pun lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara. Selamat Minggu ya, selamat siang juga buat kita orang semua, selamat menikmati suasana libur bersama keluarga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita siaran di RRI Jayapura. Perkenalkan, kami dari RA Al-Hamidi Hamadi Kota Jayapura.

Sika berdoa. Husu'an. Doa'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Kita berdoa
1: sebelum belajar.

0: aku.
1: Amin. Oke. Anak-anak Indonesia yang pintar. Siapa yang sudah mengenal Pancasila? Ya, sama-sama ya suaranya ya. Ya, Pancasila.
0: Satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, manusia yang adil dan beradab. Tiga,
1: bersatu.

0: Oke, kakak sekolahnya di mana?
1: R.A. Alhamidi.
0: Tapu R.A.
2: Anak R.A. Imut-imut.

0: belajar. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru mau ajak berhitung dalam 4 bahasa. Siapa yang sudah bisa?
1: Saya.
0: Oke. Jarinya mana? Yuk, jari kanan 5, jari kiri 5. Yuk. 5.

0: Ore. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha se. Semangat. Oke. Siap mendengarkan ceritanya, Bu Guru? Iya, hari ini kita mau belajar bercerita. Bu Guru mau berkisah. Kisahnya tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang sudah tahu, siapa yang sudah kenal dengan Nabi Muhammad?
1: Saya!
0: Iya, siapa itu Nabi Muhammad?
1: Nabi kita!
0: Oh, Nabi kita, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Ada yang sudah tahu kisahnya?
1: Saya.
0: Oh, Kakak Jafran sudah tahu kisahnya Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di kota mana, Kak? Di kota mana, Kak? Di kota Mekah. Lahirnya Nabi Muhammad itu di kota Mekah. Di kota Mekah. Di kota Mekah itu ada apa ya?
1: Unta.
0: Ada apa ini? Unta. Unta itu adanya di Mekah ya, Kak ya? Ya, terus ada apa lagi bangunan yang ada di Mekah namanya apa? Apa ini? Ka'bah. Ya, Ka'bah. Pada lahirnya Nabi Muhammad, Kakak, ayo semuanya konsentrasi. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi bulan ini adalah bulan kelahirannya Nabi Muhammad, disebut bulan Maulid, ya, bulan Maulid atau bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat Nabi Muhammad masih di dalam perut ibunya, ibunya namanya siapa? Ya, siapa yang tahu? Siapa, Kak? Siti Aminah. Ya, ibunya Nabi Muhammad adalah Siti Aminah. Pada waktu Nabi Muhammad masih di dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Siapa ayahnya Nabi Muhammad?
1: Abdullah.
0: Siapa?
1: Abdullah.
0: Abdullah. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ya. Bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu ada seorang raja. Seorang raja, siapa namanya rajanya, ayo?
1: Raja
0: siapa? Abraha. Raja Abraha. Dia jauh-jauh datang pergi ke Mekah. Mau apa ya Raja Abraha?
1: Mau
0: menghancurkan Ka'bah. Kenapa Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah? Kenapa, Kak? Karena Raja Abraha tidak suka di Mekah itu setiap tahun, setiap hari banyak orang-orang yang datang ke Mekah. Nah, mereka sembahyang, mereka sholat di Ka'bah, di tempat yang suci. Nah, Raja Abraha tidak suka itu. Makanya Raja Abraha datanglah, dia membawa pasukannya. Pasukannya naik apa?
1: Gajah.
0: Pasukannya naik gajah. Siapa yang pernah lihat gajah? Gajah itu besar apa kecil? Besar sekali badannya, Kak. Kakinya besar, badannya besar. Raja Abraha dan pasukannya, dia naik gajah. Mau kemana dia? Mau menghancurkan Ka'bah. Mau menghancurkan Ka'bah, nak. Ya? Tapi di tengah jalan dihadanglah oleh burung-burung yang berbondong-bondong. Burung apa, Kak? Burung ababil. Burung ababil yang sangat banyak. Siapa yang ngirim burung ababil ini? ini?
1: Allah.
0: Allah kirim burung ababil sangat banyak. Untuk apa ya Allah mengirim burung-burung ababil tadi? Untuk menghancurkan pasukannya Raja Abraha. Ya, Abraha tadi yang naik gajah tadi. Ya, burung-burung ababil terbang di atas. Dia membawa apa? Dia membawa batu-batu kerikil yang sangat panas. Ya, diambil dari mana itu batu kerikilnya? Dari neraka. Batu-batu kerikil yang dicengkeram burung-burung ababil dilemparkan ke pasukannya Raja Abraha. Apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Oh iya, pasukannya Raja Abraha ya, dan tentara-tentaranya semua hangus terbakar. Habis seperti daun-daun yang dimakan apa? Ulat. Habis semua terbakar seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, bertepatan dengan itu lahirlah seorang nabi yang terakhir, nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad. Makanya lahirnya Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Tahun apa, Kak?
1: Gajah.
0: Tahun gajah. Bagaimana kita meneladani kisah Rasulullah, kisah Nabi Muhammad ini, Kak? Ya, kita harus banyak bersolawat. Kakak jadi anak yang rajin, anak yang jujur. Ya, sama-sama kita bersolawat. 1, 2, 3. Solawat.

0: Supaya kakak mengenal Nabi Muhammad lebih dalam lagi, kita menyanyikan lagu Maulid Nabi. Sudah siap?
1: Nah.
0: Siap. Yuk, sama-sama.

0: Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Yes, ya. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau ice breaking lagi ya nak ya. Kita mau tap tap tap. Siapa yang sudah bisa?
1: Saya.

0: Terima kasih Kakak Gava untuk menutup kegiatan pada hari ini. Marilah sama-sama kita berdoa. Sika berdoa.
1: Kita sika.
0: Husu'an. Doa'an. Doa membaca surat Al-Asr.

kendaraan.

0: Rahim. Menyebut nama Allah aku berkendaraan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Amin. Istighfar 3 kali.

0: Lillahi.
1: Mengucap syukur hamdalah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin. Oke, kita tutup dengan mengucap salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.

subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih.

0: Ya, baik Pak Cema Cema, masih di Kita Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan buat yang baru bergabung, selamat siang saja ya. Selamat bergabung di Kita Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura di siang hari ini.
1: Duh, nyamuk. Hewan yang ada di mana-mana. Di luar maupun di dalam ruangan. Gatel banget. Waduh, jadi bentol. Kenapa ya digigit nyamuk bentol? Sebentar, kita jelasin.

0: Yuk kita kenalin nyamuknya dulu Sobat Sabi. Ada sih.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Baca-baca kakak Ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca Kakak Dedorang, masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 12 lewat 7 menit ya, Mace Cheryl masih terus menemani Kitong semua di siang hari ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya dengan lagu-lagu hiburan, terlebih khusus ya, Kitong punya lagu-lagu daerah Papua dan ada juga lagu-lagu daerah Nusantara hadir menemani suasana siang hari pace-mace kakak ade dorang semua di Kitong punya galeri musik Nusantara sampai dengan di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan ada beberapa juga informasi budaya dan informasi lainnya buat pace-mace dorang semua. Jangan kemana-mana, stay terus di Kitong punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura di 89,3 MHz. Dan pace-mace juga bisa langsung download untuk kita punya aplikasi RRI Digital.

Masih di Ketrang Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan, menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama abdi dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri

Dan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan pantai Tengkera. Nah, dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah, untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah, selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya. Belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Brobat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih, ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Info budaya.

Sahabat budaya, buah matoa adalah nama yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Buah matoa, belakangan ini kepopulerannya kian melejit dan terkenal sebagai buah khas daerah Papua. Pohon matoa adalah tumbuhan yang masih satu keluarga dengan rambutan. Meskipun dikenal sebagai buah khas Papua, ternyata matoa terdapat juga di berbagai belahan dunia. Matoa tumbuh tersebar mulai dari Sri Lanka dan Kepulauan Fiji dan Samoa. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Papua Nugini. Di Papua sendiri, pohon matoa tumbuh dan tersebar hampir di setiap daerah. Matoa bertumbuh berkelompok pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan. Wajar saja jika matoa dikenal sebagai tanaman khas Papua dan menjadi flora identitas dan kebanggaan masyarakat Provinsi Papua. Ada yang mengatakan rasa buah matoa berubah-ubah. Ada yang bilang rasa buah matoa seperti rambutan. Ada juga yang bilang rasanya seperti durian. Intinya, rasa buah matoa susah didefinisikan. Dan yang pasti, terasa manis dan aroma rasa buah matoa seperti antara rasa buah rambutan dan kelengkeng. Pohon matoa termasuk tanaman pohon besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter. Memiliki kayu yang cukup keras. Akar papan tingginya mencapai 5 meter. Bentuknya bulat, lonjong, dengan ukuran sebesar telur burung puyuh, hingga sebesar buah pinang. Panjang buah 1,5 cm dengan diameter 1 sampai 3 cm. Kulit buah ketika muda berwarna hijau dan ketika masak kulit buah licin berwarna coklat kemerahan. Kulit ari putih bening melekat pada biji. Daging buah mirip buah rambutan dan beraroma harum, terasa manis legit. Kulit buah tipis dan kering. Daging buah bening, kenyal, manis dan berair. Biji berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Pohon matoa dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan sejuk, dapat juga tumbuh di dataran rendah yang kering, tidak tergenang air. Dengan waktu berbunga pada bulan Juli sampai Agustus dan berbuah pada bulan November sampai Februari. Di setiap daerah, matoa dikenal dengan berbagai nama sebutan. Sebutannya juga bermacam-macam. Artinya buah ini sebenarnya juga dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun orang lebih mengenal buah matoa ini berasal dari Papua, namun tidak mengherankan jika buah matoa mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Buah matoa kaya akan vitamin C dan E, namun memiliki kandungan glukosa jenuh. Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan vitamin E dapat membantu meringankan stres, memberikan nutrisi pada kulit, dan meminimalisasi risiko terserang penyakit kanker dan jantung koroner.

Ya, baik, baca-baca Kakak Dedorang, masih di kita orang punya suara budaya Papua ya, di Perompat RRI Jayapura, masih di kita orang punya galeri musik Nusantara. Baca-baca Kakak Dedorang, masih stay terus di kita orang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan satu informasi budaya dari rri.co.id Bandung, ini ada Angklung Dok Dok Lojor, salah satu harmoni tradisi khas Banten. Ya, baca-baca Kakak Dedorang ya, Angklung Dok Dok Lojor ini merupakan salah satu kesenian musik tradisional khas Banten, khususnya yang dilestarikan oleh masyarakat adat Kesepuhan Banten Kidul di sekitar Gunung Halimun. Ya, pace-mace, berbeda dengan angklung priangan yang bernada diatonis, dan instrumen ini pace-mace dimainkan dalam tangga nada pentatonis yang khas dan syarat akan ritme magis. Namanya juga diambil dari perpaduan dua alat musik utamanya, yaitu angklung dan dok-dok lojor, sebuah kendang yang berukuran panjang yang dipukul memakai telapak tangan atau kayu khusus. Ya, pace-mace Kakak Adik Dorang semua, kesenian ini juga memiliki ketertarikan mendalam dengan ritual agraris, terutama dalam siklus penanaman hingga pemanenan padi. Ya, masyarakat adat meyakini bahwa getaran suara angklung dan dentuman dok-dok lojor ini dapat menyenangkan Dewi Sri, sang dewi kesuburan. Oleh karena itu, pace-mace kesenian ini menjadi menjadi sajian utama dalam upacara serentahun ya, sebuah tradisi syukuran tahunan dan atau atas hasil panen melimpah sekaligus doa untuk kesuburan tanah pada musim berikutnya. Ya, pace-mace Kakak Dedorang, dan seiring berjalannya waktu juga angklung dok-dok lojor ini telah mengalami pergeseran yang adaptif ya, tanpa kehilangan esensi budayanya. Selain itu juga dipentaskan dalam pementasan adat yang sakral, dan kesenian ini juga banyak dihadirkan dalam acara-acara hiburan rakyat. Ada juga penyambutan tamu kehormatan sampai festival budaya daerah. Ya, pace-mace, langkah ini juga menjadi salah satu ruang ekspresi bagi para seniman lokal untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Banten kepada publik yang lebih luas. Dan upaya pelestarian angklung dok-dok lojor ini menjadi sangat krusial ya di tengah gempuran modernisasi dan arus budaya luar. Dan tentunya pace-mace Kakak Dedorang, keterlibatan generasi muda ini juga sangat mendukung dalam mempelajari teknik menabuh serta pemahaman ya nilai-nilai spiritual dibalik menjadi kunci keberlanjutan tradisi ini. Dan pace-mace Dedorang melalui juga perpaduan antara kearifan lokal dan dukungan pemerintah daerah, suara bambu khas Banten Kidul ini diharapkan juga terus bergema di berbagai kalangan muda juga, dan akhirnya bergema juga melintasi zaman. Itu dia tadi pace-mace kita punya satu informasi budaya, yaitu angklung dok-dok lojor ini sebagai harmoni tradisi khas dari Banten. Baik, kita masih lanjut lagi sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur di Galeri Musik Nusantara, masih juga dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya juga buat pace-mace Kakak Adik Dorang semua.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
3: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Pace Mace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak dan orang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Sudah pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih terus menemani kita semua di siang hari ini sampai nanti tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, di pukul 13 hingga di pukul 14 kita ada belajar bahasa daerah masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan juga ada beberapa obrolan bahasa daerah yang Mace Cheryl hadirkan ke ruang dengar kita orang semua. Langsung saja di belajar bahasa daerah, sebelumnya Mace Cheryl hadirkan satu lagu hiburan yaitu Sasayangko dari Solid Street Evolution.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945

0: Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
1: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa? Dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu
1: betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak di situ, ya. Apa komunitas-komunitas adat, ya, komunitas setempat, para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya gitu. Nah, ini adalah cara revitalisasi yang kami gerakan sekarang ini, dan ini baru pertama kali terjadi, ya, gitu.
1: Reformasi aja.
0: Ya, mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul, Pak.
0: Walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa ya. Tapi daripada tidak ya, ini sudah mulai baik nih lah ya. Ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi.
1: Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu, Pak?
0: Nah, kalau prediksi berapa tahunnya agak susah ya, karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah kah? Jumlah penuturnya atau apa?
1: Indikatornya gitu.
0: Indikatornya.
1: Ya?
0: Nah, kami menggunakan 5 indikator nih, ya. Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur, ya.
1: Okay.
0: Berapa banyak sih penutur yang menggunakan bahasa
1: dari sebelum
0: daerah?
1: Program itu dimulai dengan
0: Betul.
1: Setelah berapa tahun itu dilihat.
0: Betul. Yang kedua, ada nggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulok, di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat, gitu. Yang ketiga, itu berapa banyak guru yang ikut terlibat, gitu. Kalau di sekolah ya guru formal ya di sekolah. Kalau di masyarakat ya komunitas.
1: Tutor itu. Ya Pak ya.
0: Tutornya. Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak, ikut bersama dengan kami. Ini yang akan kami lihat. Yang keempat, itu berapa banyak media, ya. Apakah itu media elektronik ataukah media cetak gitu. Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini.
1: Okay.
0: Ya. Misalnya ada program di koran gitu ya. Khusus ini untuk bahasa daerah.
1: Okay.
0: Di televisi ada siaran bahasa daerah, di radio ada siaran bahasa daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini, apakah di YouTube, Siniar, atau di Facebook, atau di mana? Ini akan menjadi ukurannya. Jadi bukan hanya jumlah penutur, tapi intensitas penggunaan bahasa itu seberapa luas
1: di ruang publik ya Pak?
0: Di
1: ya,
0: ruang publik, gitu. Bukan hanya di keluarga gitu maksud saya.
1: Baik, bukan hanya di ruang private, tapi
0: Betul.
1: Yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas ya Pak ya. Oke,
0: gitu.
1: Seperti itu ya Pak ya. Nanti baru bisa terlihat. Nah, lalu untuk makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17 ya Pak.
0: Betul.
1: Ya? Itu sebenarnya apa Pak maknanya?
0: Maknanya itu adalah upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali ya kesadaran para penutur bahasa daerah tentang keunikan, tentang kekayaan bahasa daerah masing-masing gitu. Saya selalu menyebut ya, dan ini saya banyak diskusi juga dengan Mas Menteri. Mas Menteri itu sangat progresif ya, kalau ngurus yang seperti ini. Beliau mengatakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu kalau tidak mau mati harus dipakai gitu. Jadi pendekatannya menjadi lebih dinamis ya. Kalau dulu kan memproteksi saja gitu, didokumentasikan saja sudah gitu. Kalau sekarang enggak, gerakannya adalah gerakan menggunakan.
1: Okay.
0: Nah kenapa? Karena kita punya pikiran, maknanya itu adalah ini harus dipandang bahasa itu adalah aset. Kalau aset, itu kan akan dipelihara ya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya menjadi beban. Gitu. Kalau beban ya buang saja, tinggalkan saja. Tapi kalau aset ya dipelihara. Baik itu sebagai aset yang tadi itu aset budaya, ataupun

0: jadi aset ekonomi gitu. Jadi sebetulnya makna terdalam ya dari Merdeka Belajar episode ke-17 ini, revitalisasi bahasa daerah, adalah menyadarkan kembali para penutur bahasa daerah bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang harus dijaga. Dia menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia, dan lebih dari itu adalah aset kita semua. Gitu.
1: Kekayaan budaya bangsa ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul. Baik.
1: Lalu menurut Bapak sendiri sebetulnya upaya pelestarian bahasa yang paling efektif itu sebenarnya apa, Pak? Karena kan kita seperti bekerja berkejaran dengan waktu ya, Pak ya. Yeah. Tadi ada seperti yang data tadi itu 6 dinyatakan kritis. Nah, ini gimana agar yang 6 ini enggak keburu jadi punah akhirnya, Pak, gitu kan maksudnya. Kalau kelamaan takutnya keburu banyak yang punah gitu misalnya.
0: Iya. Gitu ya,
1: cara cepatnya seperti apa sih, Pak? Yeah. Gitu.
0: Memang namanya revitalisasi itu perlu waktu yang panjang ya.
1: Okay.
0: Tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya, dalam satu malam kita berhasil, oh ini sudah terrevitalisasi, itu tidak. Jalan terbaik itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penutur bahasa untuk menggunakannya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi itu akan sangat bergantung kepada para penuturnya, mau apa enggak gitu. Untuk direvitalisasi bahasanya. Pernah saya diskusi dengan tim dari di Badan Bahasa gitu ya. Kenapa kok bahasa ini, yang ini kok menurun penuturnya, yang ini menurun. Apa nggak bisa direvitalisasi gitu? Jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, kami bukan tidak mau melakukan revitalisasi, Pak. Kami sudah datang kepada mereka, kemudian kan ditanya dulu nih, bahasanya mau direvitalisasi apa enggak. Kalau mereka mengatakan, oke, okay, kita revitalisasi misalnya seperti bahasa bahasa K gitu ya di NTT gitu. Itu mereka langsung wah
1: bersedia,
0: bersedia gitu. Kemudian bahasa rote ya, itu juga seperti itu, kami gerakan melalui sekolah, nah, mereka bersemangat dan ini berhasil ya, ada menjadi mulok, ada semangat sekali gitu, pemerintah daerahnya, masyarakatnya gitu, penuturnya bertambah banyak. Ini sudah beberapa tahun ya, jauh sebelum saya menjadi kepala badan pun ini sudah dilakukan dan sekarang masih terus berlangsung itu di NTT itu. Tapi ada masyarakat yang kemudian ah sudah tidak fungsional lagi gini ya, jadi mereka berpindah ke dalam bahasa yang baru. Yang tadi saya katakan migrasi ya, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti di Papua, di NTT, di Maluku, Maluku itu. Mereka berpindah ke tempat lain karena dalam teori apa teori pelindungan bahasa. Sebuah bahasa itu akan mudah direvitalisasi ketika jumlah penuturnya ada batas minimal sekitar 1.000 orang.
1: Oh, ada batas minimalnya ya, Pak.
0: Sementara di kita, ini penutur itu ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan,
1: okay,
0: gitu. Ini yang mempersulit situasi.
1: Tapi masih bisa kan, Pak, sebetulnya ya?
0: Bisa.
1: Cuma ya lebih sulit.
0: Ya, kalau misalnya mereka walaupun apa jumlahnya hanya 50-an atau 60 atau 100 gitu ya, ketika mereka ini sangat militan, ya, kayak mulai dari yang kecil ini, gitu, baru disampaikan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau memaksa orang lain yang tidak berbahasa daerah itu kan susah ya, misalnya satu dari kelompok bahasa A memaksa supaya kelompok B belajar bahasa A, itu kan tidak mungkin ya.
1: Susah, ya.
0: Nah, ini yang generasi berikutnya nih, yang akan menjadi pengguna bahasa yang
1: diturunkan
0: yang,
1: turun
0: betul.
1: Turun temurun itu
0: ya,
1: tadi ya, Pak ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik, Pak. Nah, terkait keterpakaiannya di kalangan generasi muda nih, Pak. Menurut Bapak gimana ya, Pak, kiat agar siswa atau generasi muda ini merasa bangga dan merasa keren lah gitu ya jika menggunakan bahasa daerah, kan dari perbaikan dari sikap itu sendiri ya, Pak ya, terhadap
0: betul.
1: Bahasa daerah ini seperti apa ya, Pak, yang efektif ya?
0: Ya, bahasa itu bisa dianalogikan seperti pakaian,
1: ya.
0: Ya, dia akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan menggunakan piyama? Tidak mungkin kan dipakai ke undangan. Kapan kita memakai baju koko?
1: Ya,
0: ya, tidak mungkin. Ya, misalnya dipakai untuk berenang, kan gitu ya. Nah, berbahasa pun seperti itu. Jadi kita mesti memberikan pemahaman kepada anak-anak muda. Kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Nah, ketika ini dikuasai, tiga bahasa ini, Makanya Badan Bahasa kan punya trigatra ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Mari kita kuasai tiga-tiganya nih. Ya. Nah, ketika mau menggunakan bahasa daerah, pada kesempatan apa dia menggunakan bahasa daerah? Jadi ada tempat-tempatnya, ada konteks yang akan menentukan saya harus menggunakan bahasa ini.
1: Oke.
0: Itu tidak mungkin menggunakan bahasa asing misalnya ketika kita berbelanja di pinggir jalan di kampung gitu ya, gitu. Nah, tadi seperti Mbak Fitri katakan, wah, kalau misalnya bisa berbahasa daerah setempat bisa lebih murah.
1: Iya,
0: gitu
1: betul,
0: kan.
1: Pak.
0: Gitu. Nah, itu artinya secara kontekstual pas gitu.
1: Lalu yang terakhir nih, Pak. Apa pesan Bapak bagi para siswa atau semualah ya, sobat belajar juga yang sedang menonton dimanapun mereka berada di sini agar makin termotivasi melestarikan bahasa daerah, tidak hanya mempelajarinya saja tapi juga ya menggunakannya dalam keseharian kita sesuai konteksnya seperti Bapak bilang.
0: Ya, tadi saya sudah katakan ya beberapa fungsi dari bahasa daerah itu gitu. Nah, khusus untuk anak-anak ya yang di sekolah ini, mungkin yang SD, yang SMP gitu, atau mungkin yang di SMA, SMK gitu, yakinkanlah gitu ya diri kalian ini ya, para siswa, menguasai bahasa daerah itu akan menjadikan kita juga bilingual ya. Nah, itu artinya kekayaan sudah kita peroleh. Ya, berpikir kita bisa jauh lebih cepat ya, tidak akan jadi hambatan. Nah, ketika memandang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita, maka semangat untuk mempelajarinya akan jauh lebih tinggi gitu kan, lebih kuat. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi. Siapa tahu nanti ke depan, itu bahasa daerah ini bisa menjadi alat untuk hidup kita. Gitu. Bagian dari sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada perjalanan hidup kita.
1: Atau bernilai gitu. Ekonomi juga ya, Pak?
0: Bernilai ekonomi. Sederhana saja bisa saya gambarkan kemarin ya. Siapa yang mengira kemarin itu, ada tiga anak SD dan SMP itu, hanya karena dia itu menjadi juara pidato, ya, mendongeng, atau baca puisi bahasa daerah, tiba-tiba bisa bicara langsung dengan Mas Menteri. Keren kan gitu. Gak ada nyangka gitu. Anak-anak itu dibuat sangat kaget, loh beneran ini saya bisa bicara dengan Mas Menteri gitu. Loh kenyataannya iya gitu. Dan Mas Menteri juga sangat antusias kelihatan gitu. Nah, walaupun itu tidak bernilai ekonomi saat ini, tapi suatu saat itu kan menjadi bahan cerita gitu bagi dia.
1: Sebuah pengalaman berharga.
0: Betul.
1: Ya Pak.
0: Ada yang kemarin kita lakukan apa Festival Bahasa Ibu ya, Festival Tunas Bahasa Ibu ini. Anak-anak yang menggunakan bahasa daerah itu kan yang para juara mendapatkan hadiah. Lumayan juga gitu, besar juga gitu. Nah, dia mengunggah itu dalam media sosialnya, kemudian ternyata jadi bertambah nih ya, pengikutnya,
1: followernya
0: gitu.
1: Ya,
0: betul gitu. Jadi saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita, dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian gitu.
1: Keren banget Bapak. Bapak Pak Aminuddin, terima kasih banyak ya Pak. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua, sobat belajar semua yang sedang menonton ya Pak. Untuk bisa terus melestarikan dan menggunakan bahasa daerah ya Pak. Dan kita juga tahu pelestariannya melalui program revitalisasi bahasa daerah tadi. Ya, semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua ya Pak untuk bisa terus menggunakan bahasa daerah. Karena kan merupakan aset bangsa ya Pak ya, yang harus terus dihargai dan diteruskan kepada anak cucu kita nantinya. Gitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya, sebagai terakhir itu dari saya. Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya.
0: Mari kita pelihara gitu.
1: Hilangnya bahasa daerah itu bisa jadi nanti kelamaan suku tersebut juga akan hilang juga ya, ya Pak.
0: Identitasnya hilang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Sukses terus.
1: Iya, terima kasih Bapak. Baik Sobat Belajar, Cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami Edijen Pak Udik Dasman. Saya Fitria Sari undur diri. Selamat beraktivitas bagi sobat belajar semua. Salam sehat dan salam berani belajar berubah.

0: para budaya Nusantara.
1: Baik, bagaimana kakak dan orang masih kita orang punya suara budaya Papua ya di Perempat RRI Jayapura. Masih di kita orang punya belajar bahasa daerah. Lagu-lagu daerah menyapa kita orang semua di siang hari ini.
2: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
3: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung kali jadi.
4: Karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
5: Ya sama aja. Iya dong.

0: yang misalnya pas berangkat gitu. Rada berarti itu pas belum bingung karena udah tahu.
1: Perkenalkan nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2: Yesus 3.
1: Ya. Kau terlalu jauh. Mana? Sudah jauh belum?
3: Rating.
4: Nasiara Atui Mirin, Nakabupaten Ara Pegunungan Bintang.
5: Anandeges Siska Mugo.
6: Nesida Episkan, Nakabupaten Pegunungan Bintang, Distrik Bime, Nekampung Perem.
7: Satu pasir.

0: Esii.
1: Aywa ane dage teguya.
2: Ane dage Abraham. Ane kelas 11.
3: Ane dage Ikabogum.
1: Ane dari Lanijaya.
4: Ane telikara mendek.
5: Dorteaning Dana. Nea oksibil begungan bintangku.
6: Introduce myself. My name is Rosanna Kuguya. I come from Tolikara.
7: Kamu, pasti nggak sih anak-anak
8: seumuran
7: kamu bisa
8: berbahasa
7: deh?
8: Ustaz, penting sekali sih.
6: Penting sih.
9: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan itu khususnya bahasa begitu tidak punah.
3: Kamu
2: namanya
3: bisa bahasa daerah masih?
4: Bisa.
0: Bisa. Kalau dengar bisa.
5: Nah, yang penting yang sehari-hari lah pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
6: Bisa bahasa daerah tidak? Tidak bisa orangnya.
1: Bagus lagi saja.
0: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini. Tamban enak.
0: Mama bapak nala bayep tan membayar nomer video. Derara chato. Jamis to arasan arani ning pokopak dito yepatan mum nek ipsel dito yepatan mum bai nom
4: agilan anda go telebe mul jam do na at aun nyara telebe mul nade
7: leon kia ne nanunga ne ala wing neri na sekolan sekolan tema bai no koi
4: onda anu kon dingulo kumdo
0: hormat ka
6: kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini
0: kak sorry saya juga pikir awe
1: tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi
7: tidak tahu
1: Bogor itu kan dia
7: mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya bisa disebut sami gitu.
0: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bina itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
3: Oh gitu ya.
0: Iya. Kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin terus tidak mau bicara terus lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya tuh biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkat yang lagi.
6: Ah kawan itu nggak sejati sudah. Lu mau kemana pak? Lu masih tegak, lu belum selesai.
3: Kalau seumuran kamu ini satu generasi anak Papua udah gak ada lagi satu yang bisa merasa kayak
4: akan naps kalau kita tidak tahan kita punya
3: bahasa.
0: Bahasa daerah bisa
2: mana? Macam kita lupa begitu sama sekali kita lupa budaya.

0: Nee, na ik alleen naar papa mij ten dat
1: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
2: Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan

informasi Kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca ke KD Dorang, masih terus dikitong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 14 lewat 3 menit, Galeri Musik Nusantara 2 hadir, masih dengan kitong pula lagu-lagu daerah Nusantara, lagu-lagu daerah Papua, dan beberapa informasi menarik lainnya.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sahabat Budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah Sahabat Budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya Sobat Budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, Sahabat Budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, Sahabat Budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir Sahabat Budaya, rasa lelah perjalanan Sahabat Budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya Sahabat Budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, Sahabat Budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya Sahabat Budaya ya, untuk pada saat Sahabat Budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau Sahabat Budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga Sahabat Budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur, ciri khas warna, bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar, ya? Dia marah nggak, ya?

0: yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Ya, baik macam Aceh Kakak ada dorang masih di kita orang punya suara budaya Nusantara ya di sore hari ini ya di Suara Budaya Papua juga dan masih di kita orang punya Pro 4 RRI Jayapura. Apa kabar juga ya buat macam Aceh Kakak ada dorang yang baru bergabung, selamat sore saja buat kita orang semua ya. Semoga apa yang kita kerjakan di sepanjang hari ini boleh menjadi satu kesuksesan yang luar biasa buat kita orang semua. Baik, pacar-pacar kakak ada dua orang dan tentunya buat pacar-pacar kakak ada dua orang yang masih beraktivitas ya, selamat beraktivitas saja, selamat menikmati hari libur juga ya, weekend bersama keluarga tercinta. Untuk mempersiapkan segala sesuatu ya di sepanjang hari ini, semoga apa yang kita kerjakan menjadi satu hal yang penting ya, yang kita orang ingat selalu di hari ini. Baik, satu informasi buat pace-mace kakak de dorang ya. Informasi budaya di sore hari ini dari rri.co.id Jakarta. Ini kain sisa yang dirajut menjadi Indonesia. Baik, Pace Mace, Kakak Ade Dorang, 17 pelajar dari 5 sekolah di Jakarta ya menyusun peta Nusantara sepanjang 2,5 meter dari kain perca, lalu menggelar lelang amal untuk inklusi disabilitas di panggung BNI Wonder 10 2026. Ya, Pace Mace Kakak Ade Dorang di belakang panggung peragaan busana ISBSD ya, membentang peta Indonesia sepanjang 2,5 meter. Semuanya itu dibuat dari kain perca, potongan kain sisa yang tadinya hampir terbuang. Ya, Pace Mace Kakak Ade Dorang ya, 17 remaja ini di bawah arahan Howard Alvias sebagai project director menghabiskan waktu berbulan-bulan merangkai ya di lantai rumah mereka masing-masing dan peta tersebut menjadi latar utama dari acara amal 4 jam yang mereka rancang dan jalankan secara mandiri. Ya, Pace Mace, acara ini bertajuk ya Merawat Perca Nusantara atau Weaving the Aptilengo from Crabs ya. Yang digagas oleh Weaving Nusantara dan acara ini juga bekerja sama dengan pelajar yang berasal dari 5 sekolah. Ya, pace-pace itu tadi kita punya satu informasi budaya yaitu beberapa pelajar ya dari 5 sekolah yang ada di Jakarta, mereka membuat peta Indonesia dari kain sisa menjadi satu karya yang luar biasa. Baik, macam-macam kita orang masih di Kitong Po Galeri Musik Nusantara 2 ya di sore hari ini dan sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Maci Cheryl masih menghadirkan Kitong Po lagu-lagu daerah Nusantara di sepanjang hari ini.

0: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih?
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Terus masuk kembali ke karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari.
2: Kalau botol berapa dia?
3: Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang toh. Biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit. Kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta, kasihan tuh. Kalau kita rutin terus.
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Memang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5 ribu rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang pet putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
2: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
5: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawalahan menjemput itu.
2: Yang banyak botol putih begini ya.
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi-permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kembang atau bunga merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jamret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Takemace Kakaade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, baca-baca KKD dorang masih di Ketong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Baik, apa kabar buat baca-baca KKD dorang? Selamat sore saja yang mungkin baru bergabung ya di sore hari ini. Apa kabar buat baca-baca kamu semua, KKD dorang semua yang mungkin baru bergabung? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat ya dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Baik, Mace-Mace, Mace Sherlah hadirkan kita punya jelajah Nusantara sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore. Masih dengan kita pun lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi juga buat Mace-Mace dorang semua di sore hari ini.

Baik, baca macam Kakak Dedorang masih di Kitorang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Masih di Kitorang punya Jelajah Nusantara sampai di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore. Satu informasi budaya kembali Maca Syar hadirkan ke ruang dengar Kitorang semua, ada kapur sirih dalam tari Selamat Datang di Jambi sebagai simbol kehormatan bagi para tamu. Ya, Pak Cemace, dalam budaya Jambi ada penyambutan tamu tidak hanya dilakukan melalui gerakan tari dan musik tradisional, dan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam prosesi juga memiliki makna tersendiri. Salah satunya ini adalah kapur sirih yang lekat dengan tradisi penyambutan dalam budaya Melayu Jambi. Ya, Pace-mace dorang, kapur sirih ini merupakan bagian dari perlengkapan sirih yang sejak dahulu memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau ya, secara tradisional ini disusun dalam satu wadah sebagai bagian dari budaya menjamu dan menghormati tamu. Ya, dalam tari Selamat Datang yang ada di Jambi, perlengkapan sirih juga menjadi salah satu simbol keramahan dan penghormatan masyarakat kepada orang yang datang. Dan penyambutan melalui tarian ini, Pak Cemace, menggambarkan kegembiraan masyarakat ketika menerima kehadiran tamu. Ya, Pak Cemace, Kakak Dedorang ya, dalam makna tersebut ya, di proses ini tidak hanya terlihat dari gerakan para penarinya saja, tetapi juga dari properti yang dibawa dalam prosesi. Dan kapur sirih ini ya, dan beberapa perlengkapan sirih menjadi pengingat bahwa menerima tamu ini merupakan bagian penting dari tata krama masyarakat Melayu. Dan Pace-pace tahu bahwa tradisi menyuguhkan sirih juga ya ternyata memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat Jambi pada masa lalu. Dan sirih ini dapat hadir dalam berbagai kegiatan adat, ada juga pertemuan hingga acara penyambutan tamu. Karena itu ya, Pace-mace, Kakak Dedorang, keberadaannya tidak sekedar sebagai pelengkap juga, tetapi memiliki nilai simbolis sebagai bentuk penghormatan dan keterbukaan kepada orang lain. Dan tradisi tersebut ini terus diperkenalkan ya, Pace-mace, melalui berbagai pertunjukan seni dan kegiatan budaya. Dan tari Selamat Datang ada di Jambi juga menjadi salah satu media untuk memperkenalkan nilai keramahan masyarakat, masyarakat Jambi ya, kepada generasi muda maupun masyarakat yang ada di luar daerah. Dan dari selembar sirih dan sedikit kapur, ternyata tersimpan pesan budaya yang sederhana namun kuat, dan tamu datang untuk dihormati, disambut dengan keramahan dan diterima sebagai bagian dari kebersamaan. Baik, Pace-mace, Kakak Dedorang, itu tadi ya sedikit gambaran kapur sirih dalam tari Selamat Datang yang ada di Jambi ya, salah satu juga simbol kehormatan bagi para tamu. Baik, kita orang masih lanjut lagi Pace-mace, Kakak Dedorang di Kitong punya Jelajah Nusantara, masih juga dengan Mace Sierra hadirkan Kitong punya lagu-lagu hiburan, lagu-lagu Nusantara ya, daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya juga.

budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Gamelan adalah alat musik tradisional asli Indonesia. Gamelan dimainkan secara bersama-sama dengan cara ditabuh. Karena keunikan musik gamelan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

0: nggak dia ada. Ya pokoknya satu saya Prancis nggak ada, tapi tidak banyak. Satu dua. Antusiasnya sangat besar sekali. Ya, karena mereka dari sana memang sudah punya talenta, punya bakat, dan juga biasanya mereka dapat beasiswa. Ya, jadi mereka talentanya malah banyak tebal sekali. Dan gamelan itu sekarang diambil pop banyak sekali, di Inggris banyak sekali, di Jepang banyak sekali, di Eropa, terutama di Eropa itu hampir tiap negara sudah ada gamelan.
1: Gamelan merupakan alat musik asli Indonesia. Tak banyak orang yang tahu bahwa gamelan telah melanglang buana hingga berbagai negara di Eropa dan Amerika. Bahkan tempat produksinya pun tak jauh dari kota Solo, yakni di Desa Lirut, Kecamatan Modilaban, Sukoharjo. Berikut liputannya untuk Anda.
2: Sentra industri gamelan Lirut berawal pada tahun 1956 oleh Reso Wibuno. Supoyo generasi kedua dari Reso Wibuno mengungkapkan bahwa saat itu warga sekitar beramai-ramai belajar membuat gamelan dari almarhum ayahnya. Dan kemudian mulai membuka usaha pembuatan gamelan secara personal.
3: Nah, itu ceritanya begini, itu pertama kali ada program itu.

0: negara pemerintah tidak memperhatikan. Saya belum pernah ada bantuan dari pemerintah. Apapun belum ada. Pernah sekali cuma dur itu aja. Berapa itu harga pun saya beli sendiri sudah punya. Dur itu cuma dur itu aja. Dana. Jadi tidak memperhatikan. Tapi kalau yang pernah memperhatikan itu dulu pernah dipegang Menteri Kebudayaannya itu orang Jawa. Kemudian keseninya aja maju. Tapi tidak memberi bantuan. Hanya terlalu ramai sekali. Maksudnya ramai sekali itu tiap kota itu disuruh punya gaman. Jadi banyak sekali pesan. Itu ramai sekali itu semua pemerintah. Itu aja sudah senang kok, tidak usah dikasih bantuan. Kalau pemerintahnya menghasilkan itu harus punya gaman, harus punya gaman. Ada bantuan dari pemerintah sekalian untuk diberikan gaman. Itu sudah senang saja. Banyak pekerjaan, tidak usah dibantu.
1: Gamelan Irun terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Tak heran, jika harga satu set gamelan tembaga dari Irun bisa mencapai harga Rp350 juta, bahkan lebih. Produk seni dibeli karena kualitas, pun begitu dengan gamelan-gamelan dari desa Irun. Kualitas juga lah yang membawa gamelan Irun dapat melanglang buana hingga benua Eropa dan Amerika.
2: Ya, yang penting itu kualitas, kan? Kalau kualitas itu pasti barangnya bagus. Tapi kalau jual barang belum tentu kualitas bagus. Yang penting itu kualitas yang pertama itu. Padahal gamelan yang terkenal di luar negeri itu punah.

pernah kaya gitu itu tidak ada, tidak ada yang mau. Ya sebenarnya itu kamu yang akan datang, mama cari tenaga, yang cari enggak mau. Ya sebenarnya sekarang ini aja kan tenaga sendiri. Mungkin tenaga dari si A, nanti sana yang kerja diambil di sana. Itu enggak. Ya kemarin ada supaya regulasi nanti ada kelanjutannya ya. Saya sama teman-teman sangat supaya mau bekerja di tempat nanti. Kalau nggak mau orang partai pada lembah apa mau orang sama itu sudah kerja sama siapa? Apa ya? Ya di sini ada nggak ada mal.

Akhirnya ya cari, mau cari yang muda-muda gimana saya tawari kerja gini.

0: siang mulai menunjukkan tajinya. Matahari berpijar begitu menyengat, hawa panas dan gerah menyedot keringat. Sementara di sebuah perempatan antara Jalan Badak dan Jalan Raja Wali Kota Palangkaraya, lalu lalang kendaraan bermotor silih berganti saling menyambut. Di dekat lampu merah perempatan, di samping bekas halte lama, seorang pria duduk dengan tenang. Di depannya sebuah lapak dengan sepatu beraneka jenis menumpuki meja. Tak hanya sepatu, berserakan pula berbagai lem, persediaan sol sepatu baru, dan beragam benang tebal di atas mejanya. Seolah tidak peduli dengan hingar-bingar jalanan, pria paruh baya tadi justru sibuk menyulam, menjahit satu persatu sepatu rusak pesanan orang. Jarni namanya, usianya 48 tahun. Kesehariannya memang bekerja menjadi penjahit sol sepatu di kawasan itu. Merendah nasib dengan pintalan harapan. Mungkin itulah kalimat yang pantas bagi seorang seperti Jarni. Setiap harinya, ia menerima belasan hingga puluhan sepatu rusak untuk diperbaiki dan disulam menjadi baik kembali. Mulai dari sol yang robek menganga, terkoyak hingga lepas siap diladeni Jarni. Keterampilan menyulam sepatu yang bagi orang lain nampak sepele ini justru menjadi ladang pemberi nafkah bagi Jarni dan keluarganya. Ditemani secangkir kopi, sembari asik menghisap sebatang rokok, Jarni bercerita kepada RRI. Setidaknya dalam sehari, ia menerima 10 pasang sepatu yang siap untuk diperbaiki. Jika nasib baik datang, sehari ia menerima sampai 20 lebih pasang sepatu. Setiap pasang sepatu yang sukses diperbaiki, ia pasang harga Rp20.000. Namun harga ini telah sesuai dengan kualitas yang akan diterima. Ia meyakinkan bahwa kualitas jahitannya di setiap sepatu tidak bisa diragukan. Ia telah memilih benang dengan kualitas terbaik dan lem paling kuat agar sepatu tidak lagi mudah rusak. Dalam sehari, ia menghabiskan 2 kaleng lem dengan mutu yang terbaik. Sementara sepatu yang diolah di tangannya disulam dengan jarak yang sangat rapat sehingga memberi kekuatan penuh dalam merekatkan sepatu.
1: Iya, dulu kan namanya kita membuka usaha ini kok kadanya istilah langsung tang, istilah serentak ramai, enggak. Karena orang lalu-lalang dulu kan lihat, situ ada ya. Nah, kadang-kadang kan kalau pertama itu ada yang ya punya ada 2 pasang, ya biar sedikit cukup juga banyak. Kita kualitas kerja ya. Banyak, ada yang 10, ya ada yang 5.000, kadang-kadang protesnya begitu, silahkan ya naparnya sama yang 5.000 itu atau yang 10.000, tapi gimana jahitnya.
0: Jarni kemudian meneruskan ceritanya. Ia berkisah bahwa ia adalah satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya. Istrinya telah meninggal beberapa tahun lalu. Sementara Jarni masih memiliki 2 anak yang butuh nafkah darinya. Anak sulungnya seorang perempuan lulusan sarjana dan telah bersuami. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2. Berkat ketekunan dan keuletannya mengumpulkan keping demi keping rupiah, Jarni mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga sekaligus mewujudkan mimpi anak-anaknya untuk mencicipi dunia pendidikan.
1: Apa kami itu 2 anak SD kelas 2 biasa aja. Cowok, yang cewek yang sarjana itu sudah punya suami, tapi dia kerja. Yang sulung yang pertanuannya cewek, yang 2 cowok. Masih duda, 4 tahun yang lalu udah punya kembali meninggal.
0: Lebih jauh Jarni menceritakan lapaknya dibuka setiap hari, mulai dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Sementara rumah Jarni tidak terlalu jauh dari tempatnya bekerja, yakni di Jalan Badak 4, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Berbekal kemahiran sederhana menyulam sepatu, Jarni mengaku sangat enjoy dan menikmati pekerjaan yang kini semakin terpinggirkan dari masyarakat. Kalau terpinggirkan, pekerjaan ini sebenarnya telah mampu menghantarkan anaknya ke dunia pendidikan dan meraih titel sarjana.
1: Bapak tuh 20 satu pasar, tapi kan ada juga yang IT-nya yang nawar. Kita pindah biasanya orangnya nawar aja kita, karena jam kerja ngambilnya tinggal aja, nggak ada apa-apa juga kan, ada juga yang nggak merepotin lah.
0: Usaha jasa menjahit sol sepatu merupakan sebuah profesi yang mungkin tak pernah diidamkan dan diimpikan oleh banyak orang. Walau demikian, profesi ini sebenarnya tidak melanggar perintah agama, hukum, dan norma sosial, bahkan justru memberikan pemecahan masalah bagi masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga tak seharusnya kita malu, berkecil hati ataupun minder dengan profesi dan keahlian jika mampu memberi manfaat bagi sebanyaknya orang, memberi jalan keluar, dan menghasilkan. Terlebih, profesi sederhana yang mampu mengantar pribadi-pribadi berikutnya menjadi seorang akademisi terpelajar. Demikian fitur cermin kehidupan produksi RRI Palangkaraya. Semoga bermanfaat.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Kabar Papua jam 16. Maci-maci kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, macam-macam kakak ada orang dimanapun kita berada, masih di Ketong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan sudah pukul 16:03, Macam Cheryl masih terus menemani kita orang semua di sore hari ini hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, macam-macam kakak ada orang di pukul 16 hingga di pukul 17, tepatnya di jam 5 sore kita ada teras budaya. Dan tentunya masih menghadirkan kitong lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi juga buat pace-mace dorang semua.

Masih di Ketolong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Majeta ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sobat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Macita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan ya sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku

Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani. Ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini, karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi Ararem. Nah kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah Ararem. Nah Ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah tradisi ini masih dapat Sobat Budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau Sobat Budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi Ararem dari suku Biak, sebaiknya Sobat Budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya Sobat Budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi Sobat Budaya, apakah Sobat Budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu, ya, suku Kamora, suku Kamora ya, satu suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya Sobat Budaya, mencetak juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah bahkan juga di wilayah pesisir ya itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, Sobat Budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia Sobat Budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
2: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
4: Cerita pasien yang muka
5: berapa? Sudah banyak. Bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu. Tapi pas itu juga hujan-hujan, itu berjumlah 6 orang kabur. Kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ, manjat. Tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
3: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tompulilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
5: Totalnya sekarang itu 26.
6: Itu digabung ya, Pak?
5: Tidak. Kalau perempuan di sana 6 orang. Kalau laki-laki 20 orang. Yang itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih rawang, masih mau kabur begitu masih rawang. Kalau di luar itu sudah aman-aman, sudah diisolasi.
3: RSUD Tompulilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tompulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tompulilato.
6: Masih ada daftar antrian?
5: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri sambil dikonsul baru minum obat kan. Jadi
3: memang sejak beroperasi tahun 2015 urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
7: Ya,
5: Arlana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
3: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia bergabung di RSUD Tombolilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
5: Awal mulanya itu, saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif itu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
3: Ahmad bercerita, tiga pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
5: Iya, pasti itu awal-awal itu pandemi, alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu, petugas itu hanya satu masker yang diwajibkan itu. Baru itu, kalau sudah, jadi resikonya kita itu palingan di sini, tinggi.
3: Temuan pasien reaktif itu praktis, instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown, sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat di karantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih. Tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
5: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi tuh, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini. Jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sapa di jalan. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh, betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu apa ya? Kalau pasien baru
4: seperti ini ya.
5: Iya, seperti ini baru apa? Kalau baru kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru kelepas dia mau mukul, mau menyiram kita. Sudah banyak. Dia mandi di toilet kan. Jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
3: Sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, Instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
6: Ya, kalau ini Pak, boleh diceritakan, ini pasien yang merontak dari tadi
5: ini? Ini pas, ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tak bisa dikendalikan. Dia mau lari kabur, dia memanjat pagar. Dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita mau ikat gitu. Jadi harus begitu.
6: Nanti kalau misalnya Kak dia lapar atau haus, seperti apa nanti penanganannya Kak?
5: Kita sediakan minum apa gitu. Dan pasien pun kalau misalkan dia lapar, haus dia meminta. Tapi kita
6: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita akan mulai?
5: Kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk 1 minggu depan. Jika masih begitu kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
6: Tadi apakah datang? Indikasi awalnya,
5: indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu. Jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan, dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
6: Asal pasien dari mana Pak?
5: Ini dari Kota Gorontalo ini.
6: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini, ketika ada kunjungan dokter, seperti apa perlakuannya?
5: Perlakuannya itu dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, normal semua, kalau normal ya baru berikan obat sesuai dokter yang
6: ini. Biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri tidak?
5: Yo, kadang melukai diri sendiri, jadi begitu.
6: Seperti itu dia.
5: Ya? Iya.
6: Teman-teman yang lain nanti
5: merasa terganggu. Jadi kalau malam itu kalau tidak belum mau tidur, kita mau konsul lagi sama dokter, ada tambahan obat. Iya, jadi kalau misalkan jam 9 teman-teman sudah tidur, kita kan terganggu juga. Jadi mau konsul ulang sama dokter.
6: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresi.
5: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
3: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. Keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombolelato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku.
5: Itu kan kalau pasien itu tingkatannya, kalau dirawat itu beda-beda. Ada yang 1 minggu sudah dirantai, langsung subaikan. Ada yang 2 hari. Gitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Baru pasien itu beda-beda.
6: Ini menampung kemungkinan seluruh pasien ODGJ yang ada di Gorontalo, Pak?
5: Iya, semuanya di Gorontalo, di sini, antri.
3: Perhatian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan, hingga pelecehan seksual.

CKKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia, serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Roma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Roma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Roma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya sebut saja seperti Elvy Sukaisi, Meggy Z, Caca Handika, Mansyur S, ya Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakek dorang semua. Nah, Maceta bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Maceta. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Jeta masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dedrang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8. Dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai backsound reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan backsound Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakek dedrang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansyur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Maceita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Saceng lanceng ngatale tak keranya pok kacolok.
1: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.
3: Indonesia itu rumah.
4: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
5: Indonesia itu seperti warna-warni.
6: Indonesia itu ya aku.
7: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
8: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
9: Sabar dikit lah, santai bro.
8: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
9: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
10: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
9: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
8: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.
1: Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
5: Nah, masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macam itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak adik-adik dorang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto, dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-mace dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya, mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi.

0: oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu boat. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu boat. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bold dan juga bold ini menjadi baru.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Abis, kebutuhan hidup nak mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, doh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian, nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tanto.
4: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: Sahabat budaya, suku Pasir adalah suku bangsa yang tanah asalnya berada di Tenggara Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Suku Pasir sebagian besar beragama Islam dan telah mendirikan kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Pasir atau Kerajaan Sandurangas. Jadi termasuk ke dalam suku berbudaya Melayu atau budaya Kesultanan, lingkungan hukum adat Melayu. Kemungkinan suku Pasir masih berkerabat dengan suku Dayak, Lawangan yang termasuk suku Dayak dari rumput Ot Danum. Suku Pasir sekarang menyebut dirinya dengan nama Paser. Orang Paser telah mengakui dirinya sebagai orang Dayak. Pengakuan ini didapat terlihat dengan bergabungnya lembaga adat Paser, orang Paser ke dalam organisasi Dayak, yaitu Persekutuan Dayak Kalimantan Timur atau PDKT.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
1: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan tanpa sadar akan memunculkan berbagai macam muatan yang kurang pantas untuk disampaikan.

0: titik umumnya demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada taman wisata alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injos yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayah suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yoteva telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 19.

Bace-bace kakak ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, sahabat budaya juga bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari. Jadi tidak sulit ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan di malam hari. Nah, sahabat budaya hanya perlu disiplin agar sahabat budaya konsisten melakukannya setiap malam. Nah, bergaya hidup sehat itu memang memerlukan kedisiplinan ya sahabat budaya ya. Jadi sahabat budaya tidak bisa tiba-tiba makan sehat saja, namun tidak melakukan rutinitas yang mendukung tubuh sahabat budaya agar tetap bugar. Nah, persiapan atau kebiasaan yang baik di malam hari itu bisa membantu sahabat budaya untuk tetap menjaga komitmen untuk hidup sehat sepanjang hari di hari berikutnya. Nah, hal-hal apa saja sih ya, kebiasaan-kebiasaan baik apa saja sih yang bisa sahabat budaya lakukan di malam hari? Yang pertama adalah sahabat budaya bisa mempersiapkan bahan-bahan makanan. Nah, ini biasakan ya sahabat budaya ya, sahabat budaya harus membiasakan untuk mempersiapkan bahan makanan untuk sarapan dan juga bekal makan siang, sehingga pada pagi hari sahabat budaya tidak terburu-buru ketika akan pergi bekerja atau pergi ke sekolah atau ke kampus. Nah, membawa bekal makan siang ya, selain menghemat pengeluaran ya, ini juga membantu sahabat budaya untuk mengkonsumsi makanan yang terjaga kebersihannya. Jadi di pagi hari ya, sahabat budaya bisa masak untuk sarapan dan juga makan siang sekaligus ya. Nah, atau kalau sahabat budaya enggak mau repot ya, pagi hari sahabat budaya cukup potong buah-buahan untuk sarapan, lalu sahabat budaya memasak untuk bekal makan siang. Nah, lalu yang berikut adalah makan malam seimbang dan makan perlahan. Nah, ini gaya hidup sehat ya, bukan berarti sahabat budaya harus menghindari makan malam ya. Nah, jadi makanlah dengan komposisi seimbang ya, seperti sayuran, protein, dan lemak yang sehat di piring sahabat budaya. Lalu makan dengan perlahan, itu juga akan memberikan rasa kenyang sehingga sahabat budaya tidak butuh porsi besar. Dan makan malam itu sebaiknya beberapa jam sebelum waktu tidur ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah meminum segelas teh sahabat budaya. Nah, hindari mengkonsumsi dessert setelah makan malam dan mengakhiri hari sahabat budaya dengan secangkir teh. Nah, sahabat budaya bisa menambahkan madu atau kayu manis atau juga jus lemon ya, itu sesuai dengan selera sahabat budaya. Nah, jadi secangkir teh di malam hari ya, itu selain baik untuk sistem imun, itu juga memberikan efek hidrasi yang baik sebelum waktu tidur. Yang berikut sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik di malam hari yang bisa sahabat budaya lakukan adalah menyiapkan cemilan sehat ya. Jadi bisa saja sahabat budaya bisa merasa lapar menjelang tidur ya. Jadi tidak ada salahnya juga sahabat budaya memiliki toples ya, berisi kacang-kacangan misalnya ya. Atau sahabat budaya juga bisa mengisi kulkas sahabat budaya dengan buah-buahan yang siap ya, yang sudah sahabat budaya potong ketika nanti ketika lapar malam misalnya, sahabat budaya bisa makan buah-buahan tersebut. Nah, lalu kebiasaan baik di malam hari yang selanjutnya adalah menulis jurnal ya. Jadi sahabat budaya bisa menuliskan apa saja yang sudah sahabat budaya makan sepanjang hari untuk mengevaluasi nutrisi yang sudah masuk ke dalam tubuh sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya bisa tahu makanan apa yang perlu sahabat budaya hindari atau sahabat budaya kurangi untuk keesokan harinya. Nah, lalu yang berikut sahabat budaya adalah minum segelas air putih. Nah, sebelum tidur ya, minum segelas air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi selama sahabat budaya tidur ya. Ini sangat membantu untuk mendapatkan kulit yang sehat di pagi hari. Nah, lalu yang berikut ya, atau yang terakhir adalah mengatur alarm 1 jam lebih cepat ya. Nah, jadi biasanya kalau sahabat budaya biasanya bangun jam 6 pagi misalnya ya, sahabat budaya bisa mengatur alarm untuk berbunyi pada pukul 5 pagi. Nah, ini bisa membantu sahabat budaya untuk memiliki waktu yang lebih untuk olahraga. Jadi menggerakkan tubuh di pagi hari itu dapat melancarkan metabolisme, juga mengeluarkan hormon endorfin, sehingga ini menyegarkan pikiran sahabat budaya ya. Tapi ya, lebih baik lagi kalau sahabat budaya bisa bangun lebih cepat tanpa alarm ya. Kalau yang belum terbiasa bangun tanpa alarm bisa dilatih ya sahabat budaya, asalkan sahabat budaya tidur di waktu yang sama setiap malam. Nah, itu dia sahabat budaya, kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa sahabat budaya lakukan ya di malam hari, yang bisa sahabat budaya lakukan ya, ataupun sahabat budaya bisa melakukan hal itu terus-menerus hanya dengan kedisiplinan dan juga konsisten untuk melakukannya setiap malam.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Masih di kita rampu ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, bagi sebagian orang, kegiatan di malam hari itu bisa jadi obat tersendiri untuk meningkatkan mood. Nah, bayangkan saja sahabat budaya, setelah seharian berkegiatan, ya malam hari itu jadi saat yang tepat untuk benar-benar menikmati waktu dan bersenang-senang. Nah, rasanya itu selalu ada sensasi tersendiri apabila kita melakukannya di malam hari. Nah, tentunya sahabat budaya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melewatkan malam bersama dengan orang-orang terdekat, ya. Bahkan sahabat budaya, kombinasi suasana malam yang khas ditambah dengan kebersamaan dengan mereka itu bisa menghasilkan momen yang tidak akan terlupakan. Nah, sahabat budaya, seperti apa sih kegiatan di malam hari yang bisa menghilangkan stres kita dalam sekejap? Nah, yang pertama sahabat budaya bisa melakukan wisata kuliner pada malam hari. Nah, makan di malam hari itu ya bersama dengan teman-teman terdekat itu memang selalu jadi momen spesial yang sayang untuk dilewatkan. Nah, tipsnya itu ialah sahabat budaya bisa mencari jenis lokasi yang sesuai untuk sahabat budaya dan juga teman-teman. Ya, misalnya ya bisa pilih cafe hopping ya kalau sahabat budaya ingin proper dinner dengan interior tempat yang instagramable. Nah, atau juga bisa sahabat budaya kalau ingin menginginkan hal-hal yang baru, ya sahabat budaya bisa explore jajanan-jajanan unik yang ada di pinggir-pinggir jalan. Lalu yang berikut ada camping di tempat wisata. Nah, jadi rehat sejenak dari hiruk pikuk kota, ya. Siapa sih yang nggak mau ya sahabat budaya? Apalagi udah capek banget, ya. Nggak bisa cuti pula, ya. Cuma bisa cuti misalnya hari Sabtu Minggu, misalnya hanya bisa liburnya di hari Sabtu Minggu, ya. Nah, kalau rehat sejenak dari hiruk pikuk kota, ya, apalagi dihabiskan bersama dengan orang-orang terdekat, ya, misalnya seperti berkemah dengan keluarga. Nah, sahabat budaya bisa memilih lokasi yang memang mudah dijangkau serta bisa memberikan pemandangan yang indah dipandang mata. Ya, jangan lupa juga, ya, untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin, ya, supaya kegiatan camping bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman itu tidak jadi membosankan. Ya, misalnya bisa melakukan kegiatan seperti melakukan api unggun, ya, game night dan sebagainya. Nah, lalu yang berikut adalah datang ke konser musik, sahabat budaya, ya. Kalau sekarang-sekarang ini ya, menghadiri konser musik itu seakan-akan itu udah jadi kebutuhan yang mendasar untuk kita, ya. Kapan lagi nih ya menikmati musik asik ya langsung dari para performernya, apalagi nih aduh idola banget nih yang nyanyi besok misalnya ya, atau nyanyi malam ini nih idola banget nih, idola banget saya nih, saya udah idola sekali dengan dia. Nah, jadi berhubung momen-momen seperti ini memang jarang datang dua kali, ya, jangan lupa juga menyempatkan diri untuk mengabadikan keseruan momen tersebut, ya. Apalagi ya kalau memang yang datang itu musisi favorit sahabat budaya, ya, posting diri sahabat budaya di lokasi ke media sosial itu sudah jadi suatu keharusan, ya. Bukan mau pamer ya sahabat budaya, tapi emang se-euforia gitu deh, se-euforia seperti itulah ketika kita menyaksikan konser dari

Coba untuk mengosongkan satu malam dengan teman ataupun dengan saudara, khusus untuk menginap bersama alias sleepover. Nah, umumnya Sobat Budaya, kegiatan seperti ini memang sudah biasa dilakukan di rumah yang sering menjadi tempat berkumpul alias base camp. Nah, supaya mudah Sobat Budaya bisa lakukan potluck makanan dan minuman ya, agar semuanya dapat terlibat. Nah, tentunya Sobat Budaya, tentukan dulu kegiatan apa saja yang mau Sahabat Budaya lakukan sepanjang malam tersebut agar sleepovernya tuh berlangsung dengan menyenangkan. Misalnya ya streaming video unik ya, bisa ya. Lalu yang berikut adalah barbecue bersama dengan keluarga ya. Jadi semua orang pasti senang ya dengan kegiatan yang satu ini ya. Meski idenya memang cukup klasik ya, barbecue itu selalu jadi kegiatan andalan yang cocok untuk dilakukan beramai-ramai, terutama dengan keluarga besar. Nah, terlebih ya kita ya yang biasanya ya tidak selalu bisa bertemu secara rutin dengan keluarga kita. Nah, jadi kalau ada kegiatan barbecue bersama ya pasti kita senang ya, karena kita bisa menghabiskan malam bersama dengan mereka, bercengkrama dengan mereka ya, sambil menikmati hidangan yang kita siapkan sendiri ya. Nah, jadi barbecue itu bisa jadi ide tepat untuk menjalin keakraban dengan keluarga ataupun dengan teman-teman kita. Nah, lalu yang berikut adalah explore pemandangan kota di malam hari. Ya, ini ya, jalan-jalan di siang hari bareng ya, itu mungkin sudah jadi hal yang biasa, tapi ya berbeda rasanya kalau kita lakukan di malam hari ya. Banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan. Nah, bagi Sahabat Budaya yang hobi fotografi ya, hunting foto di malam hari juga bisa jadi kesempatan emas untuk mendapatkan momen dan juga angle yang unik. Nah, sedikit tips nih dari Macita ya. Pilih spot-spot menarik yang dapat memberikan efek visual yang baik ketika tertangkap kamera. Nah, selain itu, karena biasanya hunting foto bisa berlangsung lama ya, pastikan juga ya kamera yang Sahabat Budaya pakai itu punya baterai yang tahan lama ya. Pakai smartphone misalnya ya, punya baterai yang tahan lama supaya ya jalan-jalan di malam hari atau eksplor pemandangan kota di malam hari itu bisa berlangsung lebih lama. Lalu yang berikut adalah datang ke pesta kembang api. Biasanya tuh kalau malam tahun baru ya Sahabat Budaya. Tapi ada juga ya, ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan ya. Misalnya ya kita sering ngerasa kalau aduh, kita habis ide nih ya, kita mau habiskan waktu bersama dengan keluarga tuh di akhir pekan tuh seperti apa ya. Ternyata ya, kegiatan dengan mengunjungi pesta kembang api atau kita membuat pesta kembang api sendiri bersama dengan keluarga itu bisa loh Sahabat Budaya ya. Ini kegiatan-kegiatan yang benar ya, kegiatan-kegiatan menarik di malam hari yang bisa kita lakukan bersama dengan mereka. Nah, biasanya ya acara-acara pesta kembang api ini memang bisa kita temukan menjelang momen-momen selebrasi tertentu ya, seperti ulang tahun ya, tahun baru ya. Jadi suasananya itu bisa lebih meriah ya. Tapi kita juga bisa menciptakan suasana meriah sendiri dengan menciptakan pesta kembang api sendiri yang akan menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi Sahabat Budaya dan juga keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah bermain di Taman Karnaval malam ya. Waduh, Macita pengen banget nih ya. Punya pengen jalan-jalan lagi ke Taman Karnaval malam ya. Kapan lagi ya? Jadi sesekali coba ya menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat bermain yang buka di malam hari, seperti naik karnaval ya, atau Taman Karnaval malam. Nah, banyak sekali ya aktivitas-aktivitas menarik yang bisa dilakukan ya, mulai dari wahana permainan ataupun sekedar mencari pernak-pernik di kios yang ada. Nah, ide untuk bermain di Taman Karnaval malam ini memang cocok untuk dilakukan dengan siapa saja ya, baik itu dengan teman-teman kerja maupun dengan keluarga. Nah, lalu yang berikut adalah stargazing. Wah, ini stargazing ini gimana nih, Macita? Kok pakai bahasa gimana sih? Nah, jadi siapa bilang ya stargazing itu hanya cocok dilakukan dengan pasangan ya. Nyatanya ya, kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman atau dengan sahabat ya. Justru ya menjadi momen yang tepat untuk Sahabat Budaya refreshing bersama-sama sambil ngobrol tentang banyak hal ya. Jadi stargazing itu ya menikmati pemandangan malam lewat bintang-bintang gitu Sahabat Budaya ya.
Enak banget ya kalau kita

0: duduk bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga, terus sambil menikmati indahnya malam ya, bertaburan bintang SC ya, lalu saling curhat ya, saling menceritakan segala sesuatunya ya, itu bisa jadi momen-momen yang sangat baik ya, yang sangat tepat untuk sahabat budaya refreshing. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa kegiatan di malam hari yang bisa sahabat budaya coba dengan orang-orang terdekat ya. Kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, pasti itu akan menghasilkan momen-momen yang akan berkesan untuk terus dikenang. Jadi kira-kira sudah tahu atau belum mau pakai ide yang mana nih?
1: Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, seperti keperluan rumah tangga, umum, industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, serta keperluan pelayaran dan lainnya. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Pernahkah terbayang jika air itu menjadi hal yang langka? Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2018. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, dan terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh Pacemace Dorang, karena ini tidak akan Pacemace Dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib Pacemace Dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh Pacemace Dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi Pacemace Dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut Pacemace Dorang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib Pacemace KKD Dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga Pacemace Dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi Pacemace Dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang memberi rasa pedas ya, sampai
ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya, dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya, ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di Tanah Papua banyak yang sudah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam, dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran, atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor.
Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di daerah tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pace-mace kakek di dorang semua ketika berkunjung ke Biak. Ya, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya, martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih. Ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pace-mace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pace-mace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak ya. Jadi tidak heran kalau pace-mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor.
Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit dijijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pace-mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pace-mace orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Macita temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Macita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Nah, tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya pace-mace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua, itu memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang gak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya, itu memang gak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Aceh-Aceh kata Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ibu.
1: Surya, Teneng nangis. Pak kenang apa sih anak lanang? Nanti gantengmu hilang loh.
0: Ibu, ini sambaran Surya.
1: Nah, kenapa dengan kakimu nak? Loh, kok kakimu berdarah sih?
0: Iya bu, tadi kesandung batu saat main.
1: Oh ya sudah, cep. Sini ibu lihat coba.
0: Aduh, sakit bu.
1: Oh, cuma lecet sedikit kok. Ora usah khawatir nak. Masa bocah lanang cengeng? Jadi bocah lanang itu kudu kuat. Ya, nanti kalau kamu sudah besar, kamu yang akan menggantikan tugas almarhum papamu untuk menjaga ibu dan adikmu nak.
0: Nggih bu, Surya ngertos.
1: Sebentar ya nak, itu adikmu tangi tuh. Ibu tengok dulu ya. Nanti setelah ini ibu obati lukamu ya. Kamu duduk dulu sini ya.
0: Nggih bu.
2: Bu. Ibu.
1: Astagfirullah.
2: Ibu. Ibu ngalamun malih. Memikirkan Mas Surya.
3: Ibu.
2: Ibu sampun dahar.
1: Kalau saja bapakmu masih urip nak, masmu orang mungkin kerja ato-ato.
2: Bu, Fatma juga inginnya Mas Surya tetap tinggal di rumah ini, kerja di sini saja. Meski gaji kecil, yang penting

0: Ia ingin membahagiakan ibu dengan caranya sendiri. Mas Surya itu punya cita-cita mengajak kita untuk bisa umroh bersama dan juga membiayai kuliah Fatma sampai selesai, Bu.
1: Ibu takut, Nak, kalau ibu tidak bisa melihat wajah Masmu lagi.
0: Bu, ibu jangan bilang seperti itu. Kalau ibu kangen kan, ibu bisa video call sama Mas Surya. Sudah ya, Bu. Ayo, ibu, ibu dahar dulu ya. Fatma suapin ya, Bu, ya.
1: Kamu ini selalu pintar mengambil hati ibu, Nak. Kemarin kan ibu sudah video call sama kakakmu. Sepertinya malam ini gak usah ya, Nak. Takut ganggu pekerjaan kakakmu.
0: Ya sudah.
1: Iya, Fatma, bagaimana pekerjaanmu hari ini?
0: Selalu menyenangkan, Bu. Apalagi anak-anak kelas 1 SD itu lucu-lucu. Jadi selalu bikin Fatma tertawa. Jadi meskipun jarak desa ke kota ini cukup jauh dan juga melelahkan, ketika sampai ke kelas terus ketemu murid-murid, hilang sudah semua rasa lelahnya, Bu.
1: Ya, syukurlah, Fatma. Sing penting kamu kudu pinter bagi waktu ya, Nak.
0: Nggih, Bu.
1: Sing sehat aja kesel-kesel ya, Nak.
0: Mm-mm.
1: Supaya kerja sama kuliahmu itu tidak terbengkelai.
0: Nggih, Bu. Fatma janji.
1: Fatma?
0: Iya, Bu.
1: Sudah adzan. Sebaiknya kita sholat dulu yuk.

0: Surya, sini makan bro. Istirahat malah ngelamun.
1: Iya, sabar Jok. Ini mau video callan dulu sama ibu.
0: Dasar anak mama. Ntar keburu entong loh lauknya aku makan. Oh iya, video call sama adikmu yang cantik itu juga kan?
1: Berisik. Sudah nyambung nih.
2: Assalamualaikum Mas Surya.
1: Waalaikumsalam Fatma. Ibu mana?
2: Sebentar Mas. Ibu baru dahar tadi. Panjang umur loh Mas. Tadi ibu lagi mikirin Mas Surya terus. Sepertinya kangen. Mas Surya lagi makan juga?
1: Iya ini. Tuh biasa sama si Joko.
0: Halo. Halo darling. Miss you Fatma.
2: Mas Joko, itadakimasu.
0: Apaan ya?
1: Aduh, sudah mau 3 tahun di Jepang, masa nggak tahu sih? Selamat makan itu artinya.
2: Mas Joko.
1: Ah, sudah, cuekin aja. Ntar malah GR lagi.
2: Oh ya Mas, kalau nggak sibuk, nanti Fatma kirimin foto-foto bangunan tahan gempa yang kakak upload di Instagram tempo hari ya.
1: Siap, Bu Guru. Memang mau buat apa ya?
2: Kebetulan besok ada pelatihan tanggap bencana di SD tempatku ngajar, Mas. Siapa tahu bisa jadi referensi. Semenjak gempa dan tsunami di Palu, pemerintah gencar menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah, Mas.
1: Baguslah. Memang demikian sih seharusnya. Supaya sejak dini, anak-anak jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Semoga tidak terjadi di desa kita ya.
2: Amin. Surya, bagaimana kabarmu, Nak? Tumben kamu video call jam segini. Ada apa ya, Nak? Ya udah, lanjut sama ibu ya ngobrolnya Mas. Fatma ke kamar dulu.
1: Gak apa-apa Bu. Tiba-tiba kangen saja sama ibu dan Fatma.
2: Oh, syukurlah Nak. Baru saja kita omongin. Panjang umur kamu Nak. Bisa bagus.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Pantesan telinga Surya panas Bu.
2: Kamu ini. Kita ngomongin kamu sing apik-apik loh, Nak.
1: Makasih, Bu. Oh iya, Bu. Kontrak Surya di Jepang kan kurang 1,5 bulan lagi, Bu.
2: Iya.
1: Nggak terasa ya, Bu. Surya itu udah pengen banget ketemu Ibu dan Fatma. Pokoknya pengen cepat-cepat ngajak Ibu dan Fatma umroh.
2: Insya Allah, Nak. Tak lama lagi kita bisa berkumpul seperti dulu ya, Nak.
1: Iya, Bu.
2: Ingat, Surya. Nanti sebagian tabungan kamu, jangan lupa sisihkan untuk zakat dan infak, ya, Nak.
1: Siap, Bu. Pokoknya, sebagian rezeki kita kan merupakan milik mereka yang membutuhkan, Bu.
0: Curhat dong, Ma.
1: Sebentar, Bu. Sepertinya ada yang nguping nih.
2: Itu pasti Joko tak uu, ya?
0: Assalamualaikum calon ibu mertua.
2: Waalaikumsalam Joko. Kamu gak berubah ya. Selalu bikin ibu tersenyum.
1: Sudah deh Joko. Ganggu bye pancen. Sana jauh-jauh.
0: Ya sudah. Nanti jatahmu aku makan loh.
1: Awas ya.
2: Kalian ini gak berubah ya. Selalu saja ribut.
1: Iya itu Joko reses ibu.
2: Ya sudah, Surya. Sepertinya kamu terlihat lelah sekali ya. Kamu belum makan, kan? Sana makan dulu, Nak. Kapan-kapan kita video call lagi ya, Nak.
1: Nggih, Bu. Terima kasih ya. Ya, salam buat Fatma. Bilang jangan capek-capek biar bisa membagi waktu dengan baik.
2: Iya. Nanti Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak-anak, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali besok. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya.
1: Iya Bu Guru.
0: Pintar. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu Guru, itu kok lukisannya goyang-goyang?
3: Ada apa ya?
0: Allahu Akbar. Ini sepertinya ada gempa. Ayo, ayo lanjutkan. Ayo. Para dulu.
4: Ayo, ajak anak-anak ke lapangan segera.
0: Iya, siapa? Astagfirullah, ibu. Ya Allah, jaga ibuku ya Allah. Mudah-mudahan ibu baik-baik saja. Maafkan Fatma, Mas Surya. Fatma gak bisa jaga ibu. Ya Allah.

0: Surya, kamu sudah tahu berita terkini belum?
1: Berita terkini apa, Jok? Jangan bikin khawatir deh.
0: Wilayah pantai pesisir selatan Jawa terjadi gempa. Dan kabarnya lebih dari 7 skala Richter. Bukannya itu dekat rumah kamu?
1: Innalillahi. Ibu. Mama. Coba aku hubungi mereka.
0: Tenang Surya, tenang.
1: HP Fatma susah dihubungi lagi. Gimana ini, Jo?
0: Tenang dulu Surya, tenang. Sebaiknya kita berdoa untuk keselamatan ibu kamu. Jadi kamu tenang dulu.
1: Iya, tapi bagaimana aku bisa tenang, Jo? Dua orang yang paling berharga di hidup kita belum bisa dihubungi dan belum diketahui kabarnya. Bagaimana ini, Jo?
0: Sabar, Surya, sabar. Sebaiknya kita tunggu update beritanya dari kedutaan. Siapa tahu nanti ada informasi penting terkait gempa tersebut. Jadi kamu tenang dulu, Surya.
1: Pokoknya, Jo, malam ini juga aku akan pulang terbang ke Indonesia, Jo. Perasaanku gak enak banget, Jo. Pokoknya aku harus tahu keberadaan ibu dan Fatma, Jo.
0: Sabar dulu, Surya, sabar.
1: Ya Allah, lindungilah mereka, ya Allah.

0: Ini tempat pengungsian itu. Di mana ibu ya? Di mana Fatma? Oh, itu seperti ibu. Bu, ibu, ini Surya, Bu.
1: Maaf, Nak. Aku bukan ibumu. Kamu cari siapa, Nak?
0: Oh, maaf, Bu. Ya Allah. Semoga ibu dan Fatma masih hidup, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah.
2: Anak-anak, kita sekarang menyanyi lagu Jika Ada Gempa ya. Meski gempa telah terjadi di daerah kita, ini sebagai pengingat agar kita selalu waspada dimanapun kita berada. Siap anak-anak? Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Jika

0: itu seperti suara anak-anak SD. Coba aku lihat. Siapa tahu ada Fatma di sana.
1: Mari, pintu dia semuanya ya. Ulangi lagi anak-anak. Sekarang dengan gerakan ya. Siap semuanya.
2: Siap, guru.
0: Itu seperti Fatma.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Fatma? Fatma?
1: Mas Surya? Mas Surya?
0: Fatma?
1: Mas Surya!
0: Alhamdulillah, ya Allah, kamu
1: Allah
0: selamat.
1: Akbar, ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Maafkan aku ya, Mas ya. Aku gak kasih kabar ke kamu, pasti Mas sangat khawatir sekali. Aku minta maaf, Mas. Handphoneku terjatuh saat aku membantu evakuasi anak-anak ini. Untunglah, alhamdulillah, kami di sini selamat, Mas. Tapi rumah kita.
0: Rumah kita. Kenapa? Dan ibu?
3: Ini ibu Surya. Ibumu ini, Nak.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Kau telah selamatkan orang-orang tersayangku ya Allah.
3: Ini berkat Fatma, Nak. Kalau saja ibu orang maca buku adimu tentang bagaimana cara yang dilakukan jika ada gempa, mungkin ibu tidak selamat, Nak, seperti tetangga-tetangga kita yang lain itu. Meskipun kondisi rumah kita hancur, Nak.
0: Iya ya Bu, yang penting keberadaan ibu dan Fatma. Pokoknya Surya janji, Surya akan tetap di sini menjaga ibu dan Fatma. Biar nanti Surya buka usaha di sini, Bu.
3: Syukurlah Surya, alhamdulillah.
1: Oh ya, anak-anak semuanya, kenalkan ya. Ini kakak ibu guru, namanya Kak Surya. Ayo beri salam Surya.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Lindu di Tengah Rindu. Produksi Radio Republik Indonesia Purwokerto. Naskah karya Teguh Priyono dengan para pemain Arya Setia sebagai Surya, Siska Kurnia sebagai Fatma, Rakis Emilia memerankan Ibu, Surya Kecil diperankan oleh Labib, Joko diperankan oleh Dosan Pradana, pemeran pendukung Priyo sebagai kepala sekolah, Rahayu Setiorini sebagai pengungsi, dan pemain cilik Naura, Nena, dan Diana. Teknik dan montase Arya Galaktika, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.

bisa rangkum kata demi kata bahwa kau alasan yang gua saat tetap percaya. Melewati setiap hari dengan berbagai cerita dan semua kenangan yang susah untuk saya lupa. Rindu untuk kau, tak mungkin mau pindah. Kau yang terindah, hanya kau sapu anugerah. Sakan

Masih di Kitaro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat, ya Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.
1: Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majeta akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sobat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ye, sampai rumah.
3: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
2: Baru di box pakaian kotor.
3: Pinter. Habis mandi nanti jangan lupa
2: air ditutup lagi.
3: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
2: demam berdarah dan malaria.
3: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
2: Kita enggak.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
2: Yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
3: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Majita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Majita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Layangan, siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
4: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan.

Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Saat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat.
2: Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
3: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
4: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
3: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
4: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
3: tolong ya.
4: Yang aku beli ini
3: penting
4: lagi
3: loh.
4: Promo.
3: Aku lagi ngomong penting loh.
4: Ih, apaan sih? Gitu
3: aku belum selesai ngomongnya.
5: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

0: Pace, sapi arisan dulu ya.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang bertaruh keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini
2: bro,
3: yoi,
2: lagi dengerin apaan bro? Kok kelihatannya happy banget?
3: Saya lagi dengar siaran RRI dari Sapu Daerah bro.
2: Serius bro, kok bisa? Kamu kan jauh dari daerahmu.
3: Bisa lah bro, sekarang melalui aplikasi RRI Playgo, saya bisa dengar siaran RRI di seluruh Indonesia.
2: Apa? Aplikasi RRI Playgo.
1: Sekarang RRI juga bisa dijangkau melalui internet. Kalian bisa mendengar siaran RRI seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Playgo. Semua ada di situ, baik melalui live streaming atau melalui berita-berita teks. Ada Pro 3 Pusat Pemberitaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio, RRI Net, RRI Online, dan masih banyak lagi. Nikmati produk digital RRI dalam satu aplikasi. Yuk dengar RRI, satu suara, berjuta telinga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya
2: yang aku beli
1: ini
2: itu lagi
1: loh
2: promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Aku belum selesai ngomong.

Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citra Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura dan Pacemace, kakak di dorong semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah.

Nah, dalam perkembangannya sekarang, kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendropelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya satu gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tuh tabuh gumekan ya. Jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi, beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
0: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pasti yang gak tahu kalimat hopin pa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, Nan Somani, selamat pagi Pak Cimace, kepada dorong semua. Senang sekali saya Mace Cein bisa menyapa Pak Cimace dorong kembali ya pada edisi hari ini Senin 7 September 2026. Ya, dan berbagai program acara menarik masih tentunya dihadirkan untuk menemani Pak Cimace, kepada dorong semua, dan ada Mutiara Pagi ya, satu program acara yang Mace Cein hadirkan, Mutiara Pagi, yang dihadirkan juga dengan Kitong Pu satu renungan Islami ya, dengan Kitong Pu tema kasih sayang orang tua yang dibawakan langsung oleh Ahmad Ulinuha. Ya, dan Pak Cimace, kakak-kakak orang semua, mari kita orang ikuti satu renungan berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'd. Amma ba'd. Hadirin pendengar RRI dimanapun kawan-kawan berada. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebab nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat kembali mendengarkan RRI. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan agung kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita jadikan suri tauladan, manusia yang kita jadikan contoh dalam menjalani hidup baik secara sosial maupun spiritual. Hadirin dimanapun Anda berada, ada hal peristiwa yang memang perlu untuk kita renungkan, berbicara tentang orang tua. Dalam suatu kisah pernah diceritakan, pada suatu petang seorang tua bersama anak mudanya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang di halaman, di taman, sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pokok berhampiran. Si ayah lalu menuding jari, menunjukkan jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda itu burung gagak?" jawab si anak. Si ayah mengangguk. Namun sejurus kemudian, tidak lama kemudian, sesekali lagi ia mengulangi pertanyaan yang sama. Dan si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawaban tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama kemudian diulang-ulang, lalu menjawab dengan jawaban yang lebih kuat, "Itu burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian, sesekali lagi sang ayah menunjukkan telunjuknya dan mempertanyakan pertanyaan serupa sehingga membuat si anak hilang kesabaran dan emosi, kemudian menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya tentang hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali loh ayah bertanya soal hal tersebut kepada saya dan sudah saya berikan jawaban. Apalagi yang ayah mau katakan kepada saya? Itu burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah, meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Ia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperlihatkanlah sebuah diary lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diary ini," pinta si ayah. Si anak kemudian setuju dan membaca paragraf berikut. "Hari ini," kata sang ayah dalam diary itu, "aku di halaman melayani anakku yang genap berusia 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon berhampiran. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apa itu? Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali dan kau telah hilang kesabaran serta marah kepada ayah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Ini menjadi bahan renungan buat kita bahwa jagalah hati dan perasaan kedua orang tuamu. Hormatilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita dan apalagi sudah kita amalkan? Ingat, banyak ilmu bukanlah kunci untuk masuk surga,
kunci masuk surga adalah bagaimana kita taat kepada orang tua. Demikian renungan yang dapat kami sampaikan dengan judul Kasih Sayang Orang Tua. Semoga menambah kecintaan dan bakti kita kepada orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awat,
1: jaga auratmu baik-baik, jaga hatimu baik.
0: Awat nih, ini Islam dimuliakan bahkan di Quran spesial, Quran surat An-Nisa. Spesial membicarakan tentang wanita, spesial banget wanita, bahkan dijaga banget auratnya, ditutup rapat-rapat. Intan berlian permata itulah diri. Seandainya intan berlian permata itu ada goresan sedikit saja, maka akan menurunkan harga intan berlian permata itu. Maka intan berlian permata perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan sebaik-baiknya, bahkan dikeluarkannya pun sekali-kali. Tapi kenapa sekarang wanita banyak yang dilecehkan? Wanita itu lemah, tapi bukan berarti bisa dilemahkan. Dia hanya butuh kelemah lembutan dari kita berarti. Seandainya wanita menangis karena terluka oleh kita, berdosa kita. Tapi kalau kita mampu menurunkan air mata bahagia dari seorang wanita, dapat pahala kita berarti.

Kabar Papua jam 6. Pace-mace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

adik-adik dorang semua, kita orang beralih dalam program acara Jelajah Jayapura ya. Dan tadi sudah kita orang ikuti Mutiara Pagi yang Macicin hadirkan juga dengan satu renungan Islami ya, dengan kita orang punya tema kasih sayang orang tua yang tentunya dibawakan langsung oleh Hamad Ulinuha ya. Dan semoga dapat menjadi inspirasi ya, motivasi dan juga semangat pada pagi hari ini ketika kita orang melangkah. Jangan lupa untuk selalu kita mengucap syukur ya kepada tentunya Sang Pencipta. Ya, dan untuk Pace Mace, baik untuk kami yang sudah mengawali segala aktivitas ya, jangan lupa untuk selalu berdoa ya agar apapun yang Pace Mace kakak adik kami lakukan di pagi hari ini ya dapat berjalan tentunya dengan baik dan juga lancar ya tentunya. Ya, dan Pace Mace, program acara Jelajah Jayapura masih dihadirkan dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara.

0: kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
6: Ya, baca-baca kakak ada dorang satu informasi dari Polresta Jayapura Kota yang bersama Forkompimda Kota Jayapura, ya, melaksanakan kerja bakti, ya, membersihkan puing-puing sisa kebakaran di kawasan Dok 5 Bawah, ya, Kelurahan Mandalah, Kota Jayapura. Dan dalam kegiatan itu, personil Polri, ya, Pacemace, dorong bersama-sama mengangkat dan menyingkirkan material sisa kebakaran berupa kayu, seng, puing bangunan, dan juga berbagai material lainnya yang masih berserakan di lokasi. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Maklarimbon, ya, mengatakan keterlibatan Polri dalam kerja bakti tersebut merupakan juga bentuk kepedulian dan kehadiran kepolisian di tengah masyarakat. Ya, dan khususnya dalam membantu penanganan pasca kebakaran. Menurutnya juga sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, instansi terkait, masyarakat diperlukan juga untuk mempercepat proses pembersihan serta pemulihan di kawasan terdampak. Ya, dan Kapolresta berharap kegiatan tersebut dapat meringankan juga beban warga terdampak sekaligus memungkinkan masyarakat, ya, Pacemace dorang yang tentunya ya kembali bisa beraktivitas secara bertahap setelah lokasi dibersihkan. Ya, dan sudah pukul 6.20 menit waktu Indonesia Timur, berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani Pacemace dong di pagi hari ini. Ya, dan ada 7 tempat wisata hits, ya, yang akan Mace Jain hadirkan, 7 tempat wisata hits di Jayapura. Dan mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
7: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacemace kakak di dorang semua, kali ini Mace tak punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura, ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura, ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani, ya, pasti Pacemace kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali, ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya, ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat, ya, pesawat akan mulai turun-turun, ya, mau masuk ke Bandara Sentani, ya, Pacemace kakak dari dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Maceta punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura, ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Maceta adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, ya. Pace-mace kakak adik dorong semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah, ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan, ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut, itu semuanya bisa terlihat ketika berada di puncak Jayapura City. Nah, puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City, ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana, ya. Jadi kalau naik dari Polimak 1, ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget, ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah, ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali, ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas, ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura, ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops, ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop, ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga, ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan, namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal, ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang, ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udara nya juga sejuk, ya, apalagi dingin banget, ya, di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana, ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace itu, tempatnya sangat asri, sejuk sekali, ya, dan aduh, pokoknya terada dua sudah di sana, ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik dorang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling, ya, ini juga boleh, ya, dieksplor di sini, ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang, ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali, ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak, ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem, ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib, ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan, ya. Jadi jangan sampai kelewatan, ya, kalau pace-mace kakak adik dorang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk, ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing, ya, mau melepas kepenatan paling cocok, ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar, ya. Tidak heran, ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen, ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona, ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya, ya, jembatan merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua, ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke jembatan merah atau jembatan Yotefa ini, ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6, ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik, ya, khususnya pemandangan di bawah laut, ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam, ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik, ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace kakak adik dorong jelajahi, ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6, ya, seperti bersantai, berenang, ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini, ya. Banyak, ya, masih banyak lagi yang lain, ya, yang bisa pace-mace kakak adik dorong semua telusuri, ya. Tapi nanti, ya, Mas Cita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tujuh tempat wisata hits di Jayapura, ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mas Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran melalui RRI Digital juga. Selamat pagi untuk kamu semua. Awali hari ini dengan pikiran yang positif ya, dan juga senyuman ya, agar energi yang baik ya. Ya, ini bisa menyertai seluruh aktivitas yang pace-mace kakak didorong semua lakukan di hari yang baru, semangat yang baru, dan juga kita punya rezeki yang baru. Ya, dengan kita orang mewujudkan mimpi maupun kerja keras di hari ini ya, untuk selalu tentunya melakukan segala sesuatu yang baik ya, dengan pikiran yang positif di pagi hari juga akan bisa merubah ya seluruh kita punya hari untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Ya, dan pace-mace kakak dorong semua masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara Maci Jain hadirkan, dan mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok gak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Pendengar di Pantai Padang, setiap pagi nelayan tradisional di kota ini, salah satunya Afrizal, mengembangkan jala beratus-ratus meter ke tengah pantai. Lalu dengan tangan, jala itu pun ditarik ke tepian. Ikan yang terperangkap menjadi sumber pendapatan bagi mereka. Dijual di pasar ikan yang berdiri di bibir pantai. Tapi tak seluruh yang tertangkap jala itu ikan. Sampah plastik di perairan pun ikut memenuhi jaring. Tak heran jika para nelayan harus memilah antara sampah plastik dan ikan. Padahal Pantai Padang menjadi perairan andalan untuk menangkap ikan.
1: Kadang harus dibilang dulu Pak, sampah dengan laut selama mekat, yang mana yang ikan, yang mana yang sampah. Nah, kadang sebulan ini banyak selama mekat itu terbawa sampah dalam di laut Pak.
0: Volume sampah plastik di Pantai Padang terus bertambah. Apalagi di garis pantai yang sama, lokasi ini juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat lokal maupun provinsi lain. Kedatangan mereka disambut pedagang makanan dan minuman yang membuka kedai di tepi pantai. Menikmati air, matahari tenggelam sembari makan dan minum menjadi hal yang menyenangkan. Namun tahukah Anda, aktivitas itu menjadi salah satu penyumbang masuknya sampah plastik ke lautan. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon, tak sedikit dari pengunjung maupun pedagang membiarkan begitu saja sampahnya, padahal telah disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar lokasi ini.
2: Secara umum, sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk Kota Padang dalam masa liburan ini biasanya sampai ke TPA antara 550 sampai 600, itu naik 10%. Sampah yang sampai ke pantai itu ada dua. Pertama, memang dari hulu sampai ke hilir, itu ada perilaku masyarakat yang masih tidak memanfaatkan betul-betul. Jadi mereka membuang sampah ke drainase, nanti masuk dia ke sungai. Kemudian sumber keduanya memang dari laut. Ada kapal-kapal yang kadang-kadang yang nakal membuang sampah ke laut itu sendiri. Tapi mayoritas memang berasal dari daratan.
0: Tumpukan sampah di muara Pantai Padang yang sangat mudah dijumpai usai hujan lebat. Aliran air dari sungai yang bermuara ke pantai ternyata membawa berton-ton sampah. Ini adalah buah dari perilaku membuang sampah ke sungai yang masih dilakukan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Sebagai langkah mencegah masuknya sampah ke Pantai Padang, Dinas Lingkungan Hidup telah memasang penghalang, yakni kubus apung di pintu muara. Namun, sampah masih saja lolos ketika debit air meningkat. Apalagi alat yang dipasang hanya satu, sedangkan banyak jalur menuju muara. Akibatnya, Riko, petugas pembersih sampah di pintu muara, mengatakan masih banyak sampah yang lolos. Bahkan ia harus melakukan pembersihan 2 kali bahkan 4 kali dalam 1 hari. Menggunakan perahu kecil berwarna biru, Riko memungut sampah plastik yang mengapung di muara pantai.
3: Dalam sebulan ini, volume sampah terus meningkat. Kadang-kadang 3-4 kali angkat dimuat ke dalam perahu. Sumber sampah asalnya dari sungai. Apalagi kalau musim hujan, volume sampah meningkat, terbawa sampai ke muara. Jenis sampah adalah sampah plastik dan botol-botol.
0: Kehidupan manusia dan sampah merupakan hal yang berjalan beriringan. Menjadi wajar bagi sebagian masyarakat di kota ini ketika jumlah sampah bertambah. Yang terpenting, sampah hilang dari pandangan mata. Tak peduli, walaupun sampah plastik itu bersembunyi dalam ombak-ombak pantai. Padahal ada ancaman besar di balik itu semua. Guru Besar Kimia Lingkungan Universitas Negeri Padang, Profesor Indang Dewata, mengatakan butuh puluhan hingga ratusan tahun bagi tanah mengurai sampah plastik. Lalu bagaimana air menghancurkannya?
4: Sangat dilarang bahwa plastik itu berada di dalam perairan. Plastik itu kan banyak jenis macamnya. Misalnya ada PET, polyethylene klorida itu. Dan itu adalah plastik yang paling rapuh itu. Itu butuh waktu kira-kira 15 tahun loh, hancur dalam air. Jadi dia prosesnya itu dari plastik yang besar, berubah menjadi makroplastik, kemudian berubah jadi mikroplastik, atau kemudian berubah jadi nano. Nah, kalau dia sudah hancur sekali dalam air, ya, tentu dia akan menjadi partikel halus. Pun yang kita takutkan sebenarnya adalah prosesnya terakumulasi. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh. Terakumulasi itu menghambat metabolisme dari tubuh ikan.
0: mikroplastik. Itulah bahaya yang sesungguhnya. Potongan-potongan plastik berukuran sangat kecil ini masuk dan menyebar dalam perut ikan. Zat ini memiliki dampak yang tidak baik bagi biota laut karena jika dikonsumsi sulit terurai. Secara tidak sadar, mikroplastik itu menjadi bagian yang juga disantap saat memakan ikan. Dampaknya tidak sekarang. Jika hal itu dibiarkan, belasan atau puluhan tahun diyakini anak-anak di Padang akan tumbuh dengan kanker.
4: Itu kan gangguan metabolisme. Itu artinya bisa saja nanti mereka bisa jadi kanker, bisa saja nanti bisa tumor. Maka salah satu sekarang yang lebih fatalnya hari ini adalah malah volume plastik makin meningkat sekarang gitu.
0: Sampah plastik merupakan polutan yang masih diremehkan keberadaannya. Sebenarnya tidak saja di kota Padang, namun juga di kota pesisir lain di Indonesia. 2018 lalu, ikan paus meninggal dengan isi perut penuh sampah plastik di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di tahun yang sama, juga ditemukan penyu mati dengan sisi perut penuh sampah di Kulon Progo, Yogyakarta. Padahal, riset mengenai sampah plastik di lautan oleh peneliti dari Universitas Georgia, Dr. Jena Jambek, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Tiongkok dari 192 negara penyumbang sampah plastik ke lautan. Kuantitas sampah plastik Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Di tingkat global, jumlah sampah plastik yang bermuara di laut mencapai 8 juta metrik ton. Dan Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan, per tahun jumlah sampah plastik mencapai 64 juta ton. Semua itu disumbang oleh perilaku manusia.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Intermezzo.
3: Ma, sakit apa kata dokter?
4: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 7. Pace-mace kakade, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut, ya. Nah, tato tradisional suku Moy itu merupakan budaya yang harus dilestarikan, ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moy, generasi muda suku Moy, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moy ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya. Seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sahabat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya sahabat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

Ya, masih pakai kakak orang semua pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur ya, serangkaian informasi dan kita berbelah Nusantara tentunya masih masih jangan hadirkan

Ya, baca-baca kakak dorong semua ya. Satu informasi rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 ya, dalam rangka memperingati juga Hari Radio ke-81 resmi berakhir ya. Dan penutupan RRI Fest 2026 ini dilakukan Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru. Ya, yang ditandai dengan pemukulan tifa ya, dan di rangkaikan ya dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi Bintang Radio Indonesia 2026. Ya, dalam sambutannya Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari, dan menurutnya RRI Fest ya tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat ya pace-pace dorang, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk dong bisa mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan juga budaya. Ya, juga menilai ya pace-pace kegiatan Yospan dan Bintang Radio menjadi wadah positif bagi ketompo anak-anak Papua ya, juga untuk menunjukkan dong kemampuan dan berkesempatan ya melanjutkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Dan selain itu, Rustan Saru juga mengapresiasi berbagai kegiatan sosial yang turut digelar, termasuk donor darah yang dinilai memberikan manfaat langsung ya bagi masyarakat di Kota Jayapura. Ya, dan Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat. Dan menurutnya juga RRI memiliki peran penting ya dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat. Dan ia juga mengajak pace-mace seluruh ketompo warga Kota Jayapura menjaga persatuan dan kedamaian di tengah keberagaman suku, agama dan juga budaya. Dan kitong ya seluruh masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ya, dan pace-mace kakade dorang, sementara itu Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan juga semua pihak yang mendukung pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2000.

0: Baik untuk pace-mace dorang yang sudah melakukan segala aktivitas, yang berada di kantor untuk mengikuti apel pagi ya, maupun untuk kitong punya anak-anak, adik-adik, kakak dorang ya, yang lagi bersekolah juga, yang melakukan upacara pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kamu semua. Apapun yang dilakukan, seluruh aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan baik. Iya, pace-mace dong, Mace Jane hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan Tari Makan Sirih.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
4: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
5: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
4: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata. Dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta

0: Cintei berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang. Karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di Ponton TI. Terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
1: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa itu kedalamnya 20 meter, 18 meter. Terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan patah-patah kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
1: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuaskan tidak deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30.000, nak mana, ora?
2: Ya saya bukan pilihan, tapi pilihan.
1: Pilihan itu tidak lagi.
2: Kita
1: kebetulan timah itu banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu itu 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
1: Di razia ini sebenarnya kami tak ngerti. Seharusnya kalau razia ini dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak di Rabang. Razia itu jalan terus tapi barang itu lah habis.
3: Pernah enggak kita beri misal obati aparat kayak gitu?
4: Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Urusan bos kan. Kita tidak tahu kan karena kami pekerja.
0: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan marga satwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PETI, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan.
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017, terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sofian menyampaikan.
6: Dimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih hektik kepada sektor penambangan ini, karena kita di sini berbicara masalah takut masalah makan ini lagi, mereka berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini, habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya, ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum, penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah dia gigi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang enggak begawi. Ngarep hasil kebon, rapi ge. Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camuan gue penuh di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Ya, Pak Cimace, Kakak dan orang semua, satu informasi kembali Mace Jen hadirkan ya dari Polda Papua ya bersama personel gabungan TNI Polri ya melaksanakan razia di sejumlah tempat hiburan malam yang ada di kawasan Entrop Kota Jayapura. Ya, dan razia dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi serta mencegah juga peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat hiburan malam. Ya, dan di lokasi razia, petugas melakukan pemeriksaan dan tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam. Ya, dan sebagai bagian dari upaya deteksi dini ya terhadap penyalahgunaan narkotika, ya, Panit 4 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Papua, Ibda Aco Hamid Uyo mengatakan selain melakukan pemeriksaan di tempat ya tempat tersebut, aparat kepolisian juga memberikan edukasi dan imbauan ya sebagai upaya preventif peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ya, Ibda Aco juga menyebutkan dari tiga lokasi yang didatangi terdapat sekitar 60 orang yang menjalani pemeriksaan tes urin. Dan dari hasil pemeriksaan itu ya semuanya dinyatakan negatif. Dan juga ditegaskan razia dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Papua dalam memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui sinergi dan kehadiran personel di tengah masyarakat. Ya, dan pagi-pagi orang sudah pukul 7.55 menit waktu Indonesia Timur, Jelajah Jayapura masih dihadirkan hingga nanti tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terpantang.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Papua jam 8. Macam-macam kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Pak Cemace, KKR dorong semua, kita tinggalkan Cemace Jayapura dan Mace hadirkan program acara selanjutnya, ada Jelajah Papua ya, yang tentunya masih dihadirkan dengan serangka informasi juga lagu-lagu Nusantara.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak diturang semua, kali ini mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya. Contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya. Ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya. Misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya. Kerajinan tradisional dan juga kuliner ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Loh, Rina nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang, prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Tebang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
4: Nah, jadi lihat pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong.

0: pada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang ya. Wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia orang

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara.

pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam video.

Ya, macam-macam Kak Karin orang semua masih bersama Mace Jein ya dalam program acara Jelajah Papua. Ya, dan Pace Mace, Mace Jein akan bagikan satu info kesehatan ya untuk kita orang semua. Ya, tahu ya bahwa tomat ya yang kita kenal bagi masyarakat ya, ini umumnya dikenal sebagai sayur sekaligus buah yang kaya vitamin C dan sering juga menghiasi dapur Indonesia. Iya, dan secara botani ya tomat termasuk buah ya, tetapi dalam kuliner dianggap sayur karena membuat hidangan gurih, asam dan juga pedas. Ya, dalam masakan sehari-hari kalau kita melihat ya pace-mace, tomat digunakan untuk membuat sup ya, tumisan, sambal.

serta berbagai kita punya hidangan lainnya yang mengunggah selera makan. Ya, dan untuk rasanya juga segar, ini juga mudah kita olah dan dapat juga dikonsumsi mentah maupun dimasak sehingga menjadi bahan pangan yang sangat serbaguna. Ya, dalam keseharian dikenal dua jenis tomat, yaitu tomat buah dan juga tomat sayur. Ya, dengan karakteristik serta kegunaan yang berbeda, tomat buah berukuran lebih besar ya, dan rasanya juga lebih manis dan teksturnya ini lebih cair dibandingkan dengan jenis tomat sayur. Ya, dan tomat buah ini sering dikonsumsi langsung sebagai buah segar seperti jus atau salad. Ya, karena rasanya juga manis dan terasa menyegarkan. Untuk kandungannya sendiri ya, kandungan vitamin C dan airnya ini relatif tinggi sehingga dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta cairan tubuh sehari-hari ya, macam-macam. Sementara itu untuk tomat sayur ini biasanya berukuran lebih kecil. Nah, untuk dia punya rasanya ini agak asam dan dia pun tekstur juga cenderung lebih padat ya. Dan umumnya ya, pace-mace jenis tomat tersebut cocok untuk dimasak karena dia punya tekstur ini tidak mudah hancur dan tetap memberikan cita rasa pada berbagai masakan. Ya, dan keduanya ini sama-sama kaya nutrisi termasuk likopen, kalium, vitamin C, vitamin A dan juga serat yang bermanfaat ya bagi pace-mace bagi kita punya kesehatan tubuh. Ya, dan likopen sendiri ini merupakan antioksidan yang dikaitkan juga dengan kesehatan jantung dan juga kulit. Sedangkan kalium ini membantu mendukung berbagai fungsi tubuh manusia. Ya, dan untuk vitamin C-nya sendiri ini berperan mendukung daya tahan tubuh. Sementara vitamin A-nya ini bisa membantu untuk menjaga tampuk kesehatan mata dan serat juga mendukung pencernaan. Dan menariknya, tomat yang dimasak ya pace-mace ini dapat juga meningkatkan ketersediaan likopen, sedangkan tomat mentah ini cenderung mempertahankan lebih banyak kandungan vitamin C. Ya, dan pace-mace kakari dorong semua, menurut dokter Abednego ya, yang dibangun dalam bukunya berjudul Jus Buah dan Juga Sayur untuk Penyembuhan. Ya, tomat sendiri memiliki manfaat diantaranya bisa membantu untuk mencegah kanker prostat ya dan juga payudara serta memberikan atau membersihkan darah serta hati dan mencegah usus buntu dan pengumpulan darah. Dan pengumpulan darah ya pace-mace yang ada dorong semua. Dan juga untuk mengkombinasikan tomat mentah dan juga matang dalam menu harian ini memberikan juga manfaat gizi yang beragam dan juga seimbang bagi kampung tubuh. Yang terpenting pace-mace kita bisa memahami juga karakteristik dari kandungan gizi serta dia punya cara pengelolaan tomat agar dia punya ya agar konsumsinya ini tepat dan juga bermanfaat bagi kita orang kesehatan. Ya, kembali Mace Jen hadirkan satu lagu dari Pace Wiliano akan menemani ruang dengar Pace Mace kakak adik orang semua.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
1: Jangan ngacak pendaringan orang.
0: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak

0: Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.

Jabar Papua jam 9. Aceh KKAD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa